0: Ador.
1: No, itu bukan terasa gimana ya, malah terasa enak. Dari dulu loh. Bener. Gitu, malah sekarang, tapi enggak apa-apa, yang penting udah jelas.
2: Tapi ada juga yang ditunggu-tunggu ditembak sama kerasnya, ternyata kerasnya menembak sahabatnya.
1: Wah. Oh. Lancar. Gimana nih pengalaman dulu atau gimana nih? Nah, ini
2: mirip nih, sama-sama berbulu. Gitu, tapi keduanya totally different atau sama sekali berbeda.
1: Iya.
2: Gitu. Sama juga kayak kasus crushnya tadi.
1: Dan persahabatan itu tadi.
2: Misalnya kita suka sama seseorang, kita berharap dia nembak, nyata orang tuh nembak teman kita yang dimana teman kita tuh nggak suka sama dia.
1: Oh.
2: Kan ribet banget kan.
1: Cinta segi-segi.
2: Cinta segi jajar genjang
1: gitu. Itu udah segi-segi.
2: Agak-agak mereng gitu ya.
1: Karena nggak terhitung gitu.
2: Benar.
1: Siapa suka siapa, terus siapanya ini suka sama siapa lagi.
2: Iya kan, repotin, bingung kan. Nah, udah kalau gitu kita mending langsung pilih.
1: Ya.
2: Pemilih untuk melihat Anda selama seminggu ke depan, apakah pilihannya adalah pilihan terbaik. Dan saya yakin pilihannya ini sulit sekali.
1: Iya. Karena yang dipilih adalah yang berbulu.
2: Anak berbulu.
1: Banyak yang enggak tahu ya, anak bulu apaan sih? Anak bulu.
2: Oh, anak bulu, anak berbulu.
1: Iya, jadi disingkat anabul. Banyak yang enggak tahu soalnya. Kita kan kadang-kadang pet lover itu ya bilangnya anabulku di rumah gitu. Jadi anabul. Orang yang bukan pet lover bingung, anabul apaan gitu.
2: Dan kalau ngomongin anabul pasti cuma dua kan? Kalau enggak kucing ya anjing gitu ya, aja. Jarang orang bilang anabulku agininya apa namanya, kadale ya. Unggah. Kalau anak bulunya bukan bulu namanya dia.
1: Bulu, tapi, bulu burung, bulu ayam, bulu itu.
2: Bulu, tapi kok kayaknya beda konteks bulunya ya. Halo. Kalau kita tuh kayak rambut.
1: Ya pokoknya kita bahas anjing sama kucing ini lah ya, Kogers ya.
2: Iya, kalau kalau kita bahas yang non anjing kucing kayak unggas tuh nanti beda lagi. Banyak pilihannya soalnya.
1: Nanti dia pakai racik minggu depan. Iya, gitu. Kita udah punya indikator gambar yang bisa Anda pilih ya, Kogers. Itu ada di satu frame, satu gambar sih sebenarnya. Cuma di satu gambar itu ada dua hewan peliharaan, ada anjing dan ada kucing.
2: Betul.
1: Yang sebenarnya mereka mirip ya, bulunya mirip ya, hitam putih gitu ya.
2: Benar-benar.
1: Oleng.
2: Oleng, nungdeng gitu.
1: Ini mumpung sekarang Kajeng Kliwon.
2: Oh iya.

0: ngepas banget ya. Langsung nyari yang boleh, boleh, boleh.
1: Iya, iya, iya. Anda pilih yang mana, Elko Girls, gambar pertama itu ada kucing. Hmm. Muka kucingnya kayak ya lebih kalem aja sih dia. Iya,
0: biasanya kucing kan emang gitu kak, kucing. Jadi mukanya kayak
1: ada sih yang runyam, Yud. Ya, ada yang sengklek gitu ada.
0: Mukanya. Pokoknya intinya kucing itu pandangannya meremehkan kita.
1: Iya, iya, iya, iya, iya, iya.
0: Ngapain sih kamu hidup? Iya, ngapain sih kamu deket-deket
1: gitu. Foto lagi kayak gitu loh ya, dia. Kan, kesannya bener. Ini di gambar ini gitu. Sedangkan si anjingnya ini yang nomor 2, si gugunya ini, dia malah bergaya gitu, ditawin di foto set gitu.
0: Ya gimana ya, karakter anjing yang sangat gini ya, apa namanya? Sangat wah gitu ngerunyuh ya,
1: foto-foto gitu. Fotogenik juga foto mereka jenik. Tahu diperhatiin di foto gitu.
0: Dan Elko Girls harus memilih salah satu ini. Tapi intinya hati-hati sama kelucuan mereka. Karena mereka membuat nasib yang berbeda. Jadi kalau mau gabung
1: juga DM di Instagram kita di @elkogafm dan Facebook kita di Langkosagagana. Anda bisa pilih berdasarkan hati nurani. Terus yang rasanya udah inilah ya, tertarik banget udah antara si gambar satu kucing atau gambar dua anjing ini ya. Atau mungkin ada kecenderungan mungkin kenapa milih gambar satu atau gambar dua gitu. Dan dikasih tahu aja alasannya.
0: Benar banget. Kita bisa gabungan nanti di Instagram di @elkogafm.
1: Udah Yud.
0: Dan juga Facebook saya. Mohon maaf Mika. Lucu banget soal gambar ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Jadi kita akan nunggu sampai jam 9 pagi nanti. Masih bersama
1: juga Mika Karisa.

0: 96.9. It's a good, good morning.
1: Kok lama ya? Biar gak bosan nunggu, lihat-lihat dress lucu di All Shop. Ah, ih, ini bagus. Import pula, limited edition nih. Beli ah.
2: Nih, ya asik banget macet HP dah. Baru ditinggal bentar aja lo. Ngapain sih? Ngepoin mantan ya?
1: Enggak lah, Bli. Omang kan lagi shopping online, banyak dress bagus, import lagi. Kalau pakai yang model ini nih, jek pasti langsung jek geng.
2: Badah. Sekarang tuh ya, semua lagi pakai produk lokal. Di Omang malah tambah cantik dan anggun loh kalau misalnya pakai endek. Untuk acara lain nih, di Omang bisa pilih songket, bisa pilih gringsing, prada, batik dengan pilihan motif dan desain yang semuanya menawan.
1: Bi, lihat nih, di All Shop ini kain endeknya keren ya. Warna sama motifnya cantik-cantik loh. Pengen jadiin dress deh.
2: Sip lah kalau misalnya mau dijadiin dress. Nah, sekalian deh, kalau ada tetangga yang bisa jahit, mending jahit di mereka. Kita support usaha dan jasa dari orang-orang yang ada di sekitar kita.
1: Duh, beli emang pemuda panutan. Jack top semelegut. Tapi beliin nak ya, sama bayarin ongkos jahitnya.
2: Ada di Omang nih.
1: Beli gede, ntar mampir ke pasar atau toko terdekat yuk.
2: Apa? Mau beli apa? Beli daster? Atau kebaya lagi?
1: Mau beli uyah Bali.
3: Cintai dan gunakanlah produk lokal Bali.
4: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
5: Buka becicame ujanan nguci. Sesenggakan ini jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti seperti burung kucica yang berkicau tiada henti saat kehujanan. Sesenggakan atau perumpamaan ini ditujukan untuk orang yang cerewet sekali. Suka bicara terus-menerus, namun tidak jelas ia sedang membicarakan apa. Bisa pula ditujukan untuk mereka yang gemar berdebat, tapi tidak memiliki ujung pangkal dari apa yang diperdebatkan. Perilaku seperti ini seringnya membuat orang lain kesal karena hanya mau didengarkan saja dan tidak bersedia mendengarkan. Sudah selayaknya kita memilah dan memilih terlebih dahulu apapun yang ingin kita bicarakan secara jelas, serta memberikan kesempatan orang lain untuk berbicara juga. Tentu agar ia nyaman dan senang berbicara dengan kita.
6: Kiki, pulang yuk, Ki.
7: Terus kenapa?
6: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
7: Emang mau kemana?
6: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
7: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
6: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
7: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
6: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
7: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
6: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
7: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
6: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
7: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murarai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.

0: dan mencoba membacakan peruntungan Anda di hari ini untuk seminggu ke depan. Kita lihat yang gabungan siapa aja. Oke, di sini ada Madehendra Saputra di Satu Marga Tabanan hadir katanya ya. Kalau yang gabungan lagi di WhatsApp ada Dandi. Dandi katanya mau pilih Gugu. Oh, Gugu. Kemudian ada juga yang gabungan dari Denpasar, ada namanya Arya. Arya juga mau pilih Kulu katanya. Kulu itu apa? Gugu juga ternyata ya. Oke, udah dua nih, 2-0 nih untuk Gugu. Di sana ada gimana, Mik?
1: Di sini ada banyak nih, Yud. Hmm. Di sini ada, coba di Instagram saya cek dulu. Ada Gung Aira.
0: Gung Aira.
1: Mm-mm. Pilih nomor 1 ya, katanya Miau.
0: Miau, oke, 21.
1: Ya, Adi Suputra tadi udah disapa ya?
0: Adi Suputra,
1: belum ya, Dandi,
0: belum.
1: Ya?
0: Dan di sini ada Dandi aja.
1: Saya agak-agak gini, antara Adi Suputra sama Dandi.
0: Oke, oke.
1: Kalau Adi Suputra milih gambar nomor 1, terus Ayu Puja milih gambar nomor 2.
0: Oke.
1: Okay. Si Gugu ini ya.
0: Gugu.
1: Di sisi lain juga ada yang udah gabungan yang milih gambar nomor 1, ada Windu. Hai Windu.
0: Windu,
1: Windu,
0: Devrina.
1: Pilih satu karena aduh, punya kucing, kucing lagi.
0: Kucing. Aku kucing hari ini.
1: Bisa tuh ya, hewan-hewan apa yang sering pening gitu.
0: Kucing. Kucing banget.
1: Dia katanya karena punya kucing tuxedo juga.
0: Tuxedo. Oh, mahal itu. Nyewa tuxedonya mahal. Ini kucingnya sama tuxedo ya.
1: Ya, alami.
0: Alami ya.
1: Bulu alami. Desa pilih satu. Dia boy cerita.
0: Oh, cerita apa Desa?
1: Dia bilang katanya kenapa pilih satu? Karena aku semalam lihat kucing persis di gambar ini main ke kos aku, Kak.
0: Wah.
1: Pagi ini nggak kelihatan lagi kucingnya, huhu.
0: Waduh, gitu. Jangan dong membiasakan tamu datang malam-malam itu ya. Nggak boleh itu, nggak boleh.
1: Ntar, ini kucing.
0: Ya kan tamu juga kan.
1: Iya, iya, iya.
0: Kan dia nggak bayar kos-kosan ya. Nanti bisa masalah sama ibu kosnya.
1: Iya, iya, katanya pagi ini nggak kelihatan pas lihat gambarnya, makanya dia pilih gambar nomor satu itu.
0: Oke.
1: Oke, oke, ada korelasinya.
0: Ada korelasinya ya.
1: Iya. Melisa gabungan dari Denpasar, pilih dua. Gugunya ramah banget kelihatan di foto.
0: Lah memang ramah, hmm. Gugu itu. Makanya saya sering kepikiran kalau ada orang berkata kasar, kenapa harus menggunakan kata gugu atau anjing itu ya. Padahal ramah loh,
1: iya,
0: dia.
1: Iya, padahal baik, setia.
0: Kok malah kesana ya.
1: Agung Urah.
0: Agung Urah.
1: Urahin Agung Yuda.
0: Siapa itu ya?
1: Loh, tapi ada Ngurah ya kan.
0: Ada Ngurah juga. Ada Agungnya juga. Saya pakai second account itu.
1: Agung Gura pilih dua karena memang pecinta anjing.
0: Pecinta anjing ya.
1: Widi juga pilih dua, katanya lebih lucu Kak kelihatan, kalau si Miau lebih songong.
0: Songong, sombong kali ya Miau dia. Apaan sih kan gitu dia.
1: Ya wes, kita bahas yang mana dulu, Yud.
0: Tadi ada 7 yang memilih anjing, 4 yang memilih kucing.
1: Iya.
0: Tadi kita pilih yang
1: Yuda.
0: Iya, saya kan nentuin nih siapa yang paling banyak pilih dulu. Kita pilih dulu yang kucing deh.
1: Iya, yang kucing ya.
0: Kucing.
1: Selama seminggu ke depan, yang memilih gambar satu si Miau ini, Anda akan mengalami hal-hal yang baik.
0: Baik, bagus.
1: Tapi baik buruk balance sih sebenarnya milih gambar kucing sama anjing ini ya. Cuma beda responnya sih sepertinya.
0: Oke, oke.
1: Yang milih gambar nomor satu dulu ya, si Miau ini. Sepertinya selama seminggu ke depan itu akan lebih pendiam dari biasanya. Atau memang karakter Anda itu lebih pendiam gitu dibandingkan orang lain.
0: Kenapa?
1: Gitu.
0: Kenapa? Bukannya kayak kucing bener ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Pendiam juga ya.
1: Entah
0: ya,
1: ya. Apakah sempat selama seminggu terakhir ini overwhelm sama banyak hal gitu ya. Sehingga selama seminggu ke depan itu responnya akan sedikit berbeda. Dan gak buru-buru gitu. Kalau misalnya ada yang chat atau ada yang menghubungi via telepon gitu. Atau ngajak kesini, ngajak kesitu gitu kan. Pulang kantor yang biasanya hangout dulu sama kawan-kawan gitu kan. Ini enggak, ini lebih ke rada egois sedikit, rada individualis sedikit. Kayak enggak deh gitu. Udah nentuin sikap sendiri kalau iya-iya, enggak-enggak. Dan rata-rata enggak bilang.
0: Rata-rata enggak ya, betul-betul.
1: Karena sepertinya butuh waktu sendiri. Emang karakternya mirip kucing.
0: Okay.
1: Jadi kalau momen misalnya untuk bersosialisasi, entah itu memang buat senang-senang atau urusan kerjaan, itu kayak enggak langsung saat itu juga gitu, okay, diresponnya.
0: Oke, okay,
1: gitu.
0: Oke. Okay. Berarti ini karakteristiknya udah kayak gini ya. Dia udah melihat untung rugi ya.
1: Ya ya ya, benar. Benar. Lebih ke untung rugi buat dia gitu. Jadi yang milih gambar nomor 1 ini lebih selektif, sangat-sangat selektif dibandingkan yang milih gambar nomor 2 selama seminggu ke depan gitu. Okay. Jadi baik buruknya itu dipertimbangkan benar-benar apakah dampaknya buat dia sehingga dia bisa mengambil keputusan ngapain gitu. Untuk urusan rezeki aman sih, bagus.
0: Rezeki aman ya?
1: Bagus. Cuma memang sepertinya rentan disalahpahami aja. Karena memang mungkin nggak yang into di circle-nya gitu ya, ataupun di grup jadi silent reader doang gitu, nggak pernah nongol gitu. Padahal ya, kayaknya memang dia sudah melalui mode overwhelming sebelumnya, sehingga selama seminggu ini kayak pengen istirahat aja, nggak mau terlalu banyak distraksi. Begitu juga ke pasangannya gitu. Cuma yang milih gambar kucing ini kalau udah punya pasangan, semisal untuk urusan romance, harus dijelaskan ke pasangannya ya, harus dikasih tahu bahwa aku butuh sendiri dulu sayang gitu.
0: Aku mau fokus belajar dulu sayang.
1: Berarti kamu lebih memilih kesendirianmu daripada aku gitu. Kalau misalnya pertanyaan gitu, putusin aja.
0: Putusin aja lah.
1: Berarti dia tidak memahami Anda berarti gitu.
0: Mungkin aku mau sendiri lu sayang gitu. Ternyata maksudnya dia punya teman namanya sendiri.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: kawan manusia yang paling aktif untuk dibacakan. Apa sih peruntungan yang memilih Gugu?
1: Iya, yang memilih gambar nomor 2 ya. Mm-mm. Sebenarnya mirip-mirip kayak yang memilih gambar nomor 1. Mm-mm. Baiknya ada, nyebelinnya ada selama seminggu ke depan.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay.
1: Cuma lagi-lagi responnya yang beda ya. Kalau tadi yang milih gambar nomor 1 kan lebih cenderung selektif dan mungkin lebih menutup diri.
0: Menutup
1: gitu ya.
0: Diri, betul-betul.
1: Kalau yang ini enggak, lebih ke dihadapi dan dibawa enjoy aja. Oh, gitu.
0: Gitu ya. Jadi kalau misalkan yang nomor 2 ini milihnya, ah, pingin makan nasi padang nih, nyari rendang. Rendangnya habis, adanya cuma perkedel, nggak apa-apa. Yang penting ada bumbu rendang. Gitu kan?
1: Iya, iya, iya. Enjoy, ya. Enjoy aja, nggak yang terlalu apa ya, selektif gitu loh. Yuk.
0: Betul, betul, betul, betul.
1: Cukup impulsif sekali nih yang milih gambar nomor 2. Tapi hati-hati kewalahan sendiri karena disangkanya milih gambar nomor 2 ini baik-baik aja, padahal lagi gak baik-baik aja.
0: Aduh, bahaya dong kalau gitu. Mm-mm. Kayak gimana nih tidak?
1: Karena gini, kalau yang milih gambar nomor 1 kan dia langsung kayak tarik diri gitu ya. Mm. Dan orang langsung kayak segan gitu loh.
0: Oh iya, iya.
1: Udah deh, gak usah diganggu deh dia dulu gitu.
0: Okay,
1: atau
0: okay.
1: Mungkin ya kalau antara segan jadi kayak nyalahin. Antara itu aja jadinya, okay. Segan memaklumi atau nyalahin. Sedangkan yang milih gambar nomor 2 ini karena dia iya-iya terus, abis itu juga perlakuan orang lain mungkin gak enak, jadi disenyumin gitu ya. Ini kayak semena-mena orang-orang di sekitarnya dia selama seminggu ke depan ini. Jadi
0: okay.
1: Bikin dia berpotensi kewalahan sendiri meladeni orang-orang di sekitarnya.
0: Doggy pleasure ya, maksudnya people pleasure ya. mengiyakan kan soalnya Gugu kan
1: ada doggy blazer.
0: Doggy blazer. Jadi misalnya ada lagi bentar jam 5 mau pulang, tiba-tiba bos datang.
1: Iya.
0: Ini tolong kerjain ya. Bisa lembur kan? Iya, Pak.
1: Bisa, Pak. Siap gitu.
0: Siap. Terus besok libur, tapi bisa datang ke kantor, Pak. Wow, bekerja adalah nama tengah saya. Oh gitu ya.
1: Iya, iya.
0: Berarti lumayan beban untuk yang memilih nomor 2 dong.
1: Benar, benar, bebannya enggak kelihatan sebenarnya. Dia yang milih nomor 2 ini sebenarnya bebannya enggak jauh beda sama yang milih gambar nomor 1, cuma yang nomor 1 ini bikin orang itu jadi enggak mau ganggu gitu.
0: Benar.
1: Karena dia udah narik diri duluan, sedangkan ini kayak dihadapin semua gitu.
0: Nah.
1: Ujian mana yang ataupun cobaan itu ya dicobain lah yang milih gambar nomor 2 ini.
0: Benar.
1: Gitu. Jadi akhirnya orang-orang ngira dia baik-baik aja hidupnya, ya udahlah kasih beban deh, numpuk deh bebannya numpuk akhirnya bebannya. Itu.
0: Jadi kalau yang nomor 1 orang mau deketin bombastic side eye.
1: Iya.
0: Gak berani deketin.
1: Iya, benar.
0: Tapi kalau nomor 2 nih kayak wah ada kesempatan walaupun itu ujian dicari malah.
1: Iya, oke, okay, apa yang bisa aku bantu padahal dia lagi banyak banget kerjaan gitu. Sana yuk gitu, padahal sebenarnya ada beberapa agenda yang akhirnya gak keundur gitu karena dia ngeiyain beberapa hal yang pokoknya urgensinya kacau
0: ya. Akhirnya burn out sendiri ya.
1: Iya dan sebenarnya bagus ya dari sisi relasi itu ya. Dia jadi orang yang dinotis gitu sama circle-nya.
0: Betul.
1: Dicari sama banyak orang ketika perlu.
0: Ketika
1: semoga
0: perlu.
1: Sih gak ditinggalin ya pas sudah gak perlu. Cuma memang potensi, malah seminggu ke depan ini potensi overwhelmnya ada. Kalau milih gambar nomor 1 udah lewat. Sekarang lebih stabil gitu.
0: Oh,
1: yang nomor 2 ini malah kecenderungan overwhelm di selama mungkin di pertengahan minggu itu udah bakal terasa. Kok saya capek ya gitu.
0: Nah, berarti akhirnya saya ngerti nih kenapa anjing-anjing itu rasanya menyedihkan.
1: Kenapa?
0: Iya, karena di luar dari happy-happy mereka pasti dalamnya gitu karena capek.
1: Iya benar.
0: Kasihan Gugu ya.

0: Iya.
1: Nanti dibanding Anda berakhir, Anda bekerja, Anda yakin Anda tipes ya, bahaya.
0: kerja tipes gitu.
1: Akhirnya di-
0: ya pintar-pintar yang mengatur diri, mengatur energi, mengatur waktu ya selama seminggu ke depan ini Elko Gers. Dan berhubung sekarang sudah jam 9 pagi, sudah waktunya Mika Karissa pamit dari Elko Gers Fresh Morning.
1: Yudak Suma juga ikutan pamit. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga,
0: karena dengan keluarga dekatan darah yang menyatukan Anda
1: sepanjang masa. Selamat pagi,
0: selamat melanjutkan aktivitas Anda,
1: and goodbye.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda, Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, Bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

0: Ini radioku.
1: Bukan,
0: ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM LKGR Radio Bali. Selamat pagi dan selamat bergabung kembali LKGers di program Wacana Seputar Wanita edisi Rabu 13 Mei 2026. Dan tentunya bagaimana aktivitas LKGers di pagi hari ini? Semoga semuanya tetap lancar. Walaupun sejak pagi sudah disibukkan dengan berbagai pekerjaan ya, sampai rutinitas sehari-hari yang kadang membuat waktu itu terasa berjalan begitu cepat. Dan jika melihat apalagi sekarang banyak sekali perempuan yang aktif menjalani peran sekaligus sampai tetap harus membagi waktunya dengan berbagai aktivitas lainnya, baik itu dengan keluarga dan juga pekerjaan ya. Karena terlalu fokus menjalani rutinitas, kadang merawat diri sendiri justru menjadi hal yang sering kita lupakan. Padahal di tengah aktivitas yang padat, penting sekali untuk menjaga kesehatan tubuh dan juga kulit ya. Itu sangat harus diperhatikan. Terkadang kurang tidur, terlalu sering terkena sinar matahari, stres, serta pola makan yang tidak teratur, itu bisa memunculkan suatu penuaan dini dan juga flek hitam pada wajah. Nah, jadi LKGers, hari ini kita bakal ngobrol santai seputar bagaimana cara membantu mencegah penuaan dini dan juga flek hitam pada wajah ya. Mulai dari kebiasaan sehari-hari yang sering sekali dianggap sepele dan juga pola hidup yang mempengaruhi kesehatan kulit sampai cara sederhana menjaga wajah tetap sehat di tengah aktivitas yang padat. Tentunya bersama saya Ratinari yang akan menemani ruang dengar Anda dari jam 9 sampai jam 11 siang nanti.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Elkogers, pernahkah merasa wajah itu terlihat lebih kusam, muncul noda hitam, atau terlihat lebih lelah walaupun usia itu masih terbilang muda? Jadi kondisi seperti ini sering disebut sebagai penuaan dini dan juga flek hitam pada wajah. Jadi apa itu penuaan dini? Penuaan dini itu adalah kondisi ketika tanda-tanda penuaan muncul lebih awal dari usia seharusnya. Misalnya, ada garis halus di wajah, kemudian kulit mulai terasa kurang kencang, muncul kerutan kecil, dan bahkan wajah itu terlihat kurang fresh atau segar ya. Sedangkan flek hitam itu merupakan noda berwarna gelap yang muncul di area wajah akibat berbagai faktor, seperti paparan sinar matahari, bekas jerawat, kemudian perubahan hormon, hingga kondisi kulit yang kurang terawat. Dan saat ini masalah seperti penuaan dini dan flek hitam tidak hanya dialami oleh orang yang sudah berusia lanjut. Banyak anak muda juga mengalami kondisi kulit seperti ini, yang tentunya karena pola hidup yang kurang sehat dan juga aktivitas yang cukup padat setiap harinya. Jadi kurang tidur itu terlalu sering karena sinar matahari, stres ataupun kurang minum air putih itu dapat menyebabkan terjadinya kondisi kulit lebih cepat mengalami perubahan. Jadi apalagi kulit wajah menjadi bagian tubuh yang paling sering terkena debu, polusi, kemudian juga paparan sinar matahari secara langsung setiap harinya. Jadi jika tidak dijaga dengan baik, kulit itu bisa menjadi lebih mudah kusam dan terlihat lebih lelah. Nah, jadi Elkogers, banyak orang sering fokus merawat wajah hanya saat masalah kulit itu sudah muncul. Padahal, menjaga kesehatan kulit sebaiknya dilakukan sejak awal agar kondisi wajah itu tetap sehat dan juga nyaman dalam jangka panjang.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali. PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi supervisor area, manager operasional, HRD atau rekruter dan admin, buyer atau purchasing fresh food, administrasi, admin CCTV, kepala toko, staff stock opnam, teknisi AC, teknisi listrik, building maintenance, satpam, kasir, pramuniaga, sopir, staff gudang, dan waker atau penjaga malam.
2: Dengan penempatan di head office Klendi, toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan dan lainnya, toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud dan Keramas, toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh dan Dalung, toko Klendis Area Tabanan, toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama Mei 2026. Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali. 90.

96,9 FM Elkogear Radio Bali. Elkogears, salah satu penyebab utama munculnya flek hitam dan juga tanda penuaan dini adalah paparan sinar matahari yang berlebihan. Aktivitas sehari-hari membuat kulit wajah itu cukup sering terkena sinar matahari secara langsung, mulai dari berkendara di siang hari, bekerja di luar ruangan, sampai aktivitas lainnya yang membuat wajah itu terus terkena paparan sinar UV. Jika kulit terlalu sering terkena sinar matahari tanpa perlindungan, biasanya wajah itu menjadi kulit kusam, kemudian juga munculnya noda hitam, warna kulit terlihat tidak merata dan munculnya garis-garis halus lebih cepat ya. Dan banyak orang baru menyadari perubahan pada kulit setelah flek hitam itu akan sulit dihilangkan. Padahal proses kerusakan kulit akibat sinar matahari biasanya terjadi secara perlahan dan sering tidak disadari. Karena itu, penggunaan sunscreen atau pelindung kulit itu sekarang menjadi hal yang cukup penting dilakukan setiap harinya. Bukan hanya saat berpergian ke pantai atau saat cuaca sangat panas, tetapi juga saat menjalani aktivitas biasa di luar rumah ya. Selain itu, penggunaan sunscreen atau tabir surya ini, ada juga penggunaan topi, payung, masker, atau mengurangi paparan sinar matahari langsung secara berjam-jam yang juga membantu kondisi kulit tetap terlindungi. Nah, jadi Elkogears, penting halnya bahwa menjaga kulit dari paparan sinar matahari bukan hanya soal penampilan semata, tetapi juga membuat kulit itu tetap lebih sehat, nyaman, dan tidak mudah mengalami masalah kemudian hari.

0: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klandis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
1: Borong? Iya, ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir, pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi, ya Klandis Grosir, terlengkap dan termurah. The Amazing FM, El Cougar Radio Bali.

96,9 FM LKG Radio Bali. Jika tadi kita sudah membahas penyebab munculnya tanda penuaan dini dan juga flek hitam adalah paparan sinar matahari. Dan tentunya ada penyebab lainnya, yaitu kurang istirahat atau kurang tidur ya. Sekarang kebiasaan tidur terlalu larut malam itu memang sudah cukup sering terjadi ya, terutama di kalangan anak muda. Padahal tanpa disadari, kebiasaan kurang istirahat ternyata bisa mempercepat munculnya tanda-tanda penuaan dini pada wajah. Saat tubuh itu tidak mendapatkan waktu istirahat yang cukup, proses regenerasi kulit menjadi terganggu. Akibatnya, wajah itu terlihat lebih kusam, mata tampak lelah, dan juga munculnya lingkar hitam di bawah mata. Kalau kondisi ini terus berlangsung setiap hari, biasanya garis-garis halus di wajah itu juga mulai cepat muncul. Kulit menjadi lebih kering, kemudian juga lebih terlihat capek, dan juga wajah kehilangan kesan fresh walaupun di usia muda. Apalagi kalau begadang dibarengin dengan pola makan yang tidak teratur dan juga kurang minum air putih, serta stres karena aktivitas yang padat, kondisi kulit ini biasa jadi lebih mudah mengalami flek hitam dan tanda penuaan dini lainnya ya. Karena itu, mulai dari sekarang coba biasakan atur pola istirahat dan juga pola tidurnya, lebih teratur dan juga kurangi penggunaan handphone sebelum tidur ya. Selain membantu tubuh itu jadi lebih rileks, tidur yang cukup itu juga membantu kulit melakukan proses pemulihan dengan lebih maksimal. Kalau memang sulit tidur cepat, coba mulai dengan mengurangi cahaya layar handphone sebelum tidur, kemudian juga mendengarkan musik yang menenangkan atau membuat tubuh lebih santai sebelum beristirahat. Jadi LKGers, wajah yang terlihat segar bukan hanya karena produk skincare atau makeup, tapi karena tubuh itu mendapatkan waktu istirahat yang cukup setiap harinya.

0: Denpasar Bali, inilah Elkoga FM.
1: Halo.
2: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
2: Tunggu, jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

96,9 FM LKGR Radio Bali. Setelah beraktivitas harian di luar rumah, wajah itu biasanya terkena paparan debu, polusi, kemudian juga keringat dan berbagai kotoran yang menempel.

Mungkinkan itu sulit untuk hilang. Banyak orang merasa terlalu lelah setelah pulang beraktivitas, lalu langsung tidur tanpa membersihkan wajah terlebih dahulu. Padahal kebiasaan kecil seperti ini justru sering menjadi penyebab kulit itu semakin menurun. Jika dilakukan secara terus-menerus, kulit itu biasanya terlihat lebih lelah, warna wajah itu tidak merata, dan nadanya tanda-tanda penuaan dini juga lebih cepat muncul karena kulit itu tidak dirawat dengan baik. Solusi sebenarnya cukup sederhana, mulai rutin membersihkan wajah setelah beraktivitas, gunakan pembersih wajah dulu sesuai dengan kondisi kulit, dan jangan lupa membersihkan make up sebelum tidur. Selain itu, penting juga mengganti handuk wajah secara rutin dan menjaga kebersihan sarung bantal itu juga membantu kulit tanpa lebih bersih dan juga nyaman. Maka dari itu Elkogirls, merawat wajah tidak harus selalu mahal dan menggunakan banyak produk. Kadang kebiasaan sederhana seperti menjaga kebersihan kulit secara rutin justru menjadi langkah paling penting untuk menjaga flek hitam dan juga tanda penuaan dini.

0: 96.9. Sakitnya tuh di sini.
1: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
0: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
1: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
0: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
1: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
0: Wah, kalau gitu, ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart, tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi, tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang, tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.

96,9 FM LKOGA Radio Bali. Selain menggunakan skincare dan juga menjaga pola hidup, ternyata makanan yang dikonsumsi setiap harinya juga mempunyai pengaruh besar LKOGers ya terhadap kondisi kulit wajah kita. Kalau tubuh sering mengonsumsi makanan sehat dan bergizi, biasanya kondisi kulit juga ikut lebih terjaga. Yang mana kulit itu akan terlihat lebih segar, tidak mudah kusam, dan membantu mengurangi risiko munculnya penuaan dini maupun flek hitam pada wajah. Salah satunya yang cukup penting adalah buah-buahan yang mengandung vitamin C ya, seperti jeruk, lemon, stroberi, pepaya, dan juga kiwi. Jadi kandungan vitamin C itu membantu menjaga kesehatan kulit dan membantu kulit itu terlihat lebih cerah. Selain itu, ada juga sayuran hijau seperti bayam, brokoli, ataupun timun ya, yang membantu menjaga kelembaban kulit karena mengandung banyak vitamin dan juga antioksidan. Kemudian ada juga di sini ada di buah alpukat ya, juga cukup baik untuk kulit karena mengandung lemak sehat yang membantu menjaga kulit tetap lembab dan tidak mudah kering. Jadi banyak orang mulai mengonsumsi tomat karena juga kandungannya dipercaya membantu melindungi kulit dari efek buruk sinar matahari atau sinar UV. Tidak hanya itu, yang cukup paling penting adalah konsumsi air putih yang cukup juga sangat penting supaya kulit itu tidak mudah terhidrasi dan juga terlihat kusam saat beraktivitas ya. Jadi LKOGers, pola makan yang terlalu sering mengonsumsi makanan manis, gorengan, ataupun minuman yang kurang sehat biasanya juga membuat kondisi kulit itu lebih mudah mengalami masalah jika tidak diimbangi dengan pola hidup yang baik. Karena kulit yang sehat itu bukan hanya dirawat dari luar menggunakan skincare, tetapi juga dijaga dari dalam melalui makanan atau minuman yang kita konsumsi.

0: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Music. More fun. 96.9.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Elkoger, saat ini banyak orang ingin memiliki wajah yang cerah, glowing, dan juga bebas dari flek hitam dalam waktu yang cepat. Karena itu, tidak sedikit yang tergoda untuk mencoba produk skincare yang menjanjikan hasil instan hanya dalam beberapa hari pemakaian. Padahal Elkogers, produk yang memberikan hasil terlalu cepat atau instan itu justru perlu diwaspadai. Karena apa? Karena bisa produk itu terbilang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri yang tidak aman untuk kesehatan kulit wajah. Memang di awal penggunaan skincare yang memang berbahan berbahaya ini atau seperti merkuri biasanya membuat wajah terlihat lebih putih, lebih mulus juga ya secara cepat dan instan. Tapi kalau digunakan secara terus-menerus, kondisi kulit itu justru bisa menjadi lebih sensitif dan juga mudah rusak. Yang mana terkadang kulit itu akan terasa tipis, mudah terjadinya kemerahan, terasa perih saat terpapar sinar matahari, muncul jerawat, bahkan berlangsung lama atau di dalam jangka panjang akan menyebabkan flek hitam dan bisa muncul lebih parah setelah pemakaian itu dihentikan. Selain flek hitam, penggunaan skincare merkuri dalam jangka panjang juga bisa mempercepat munculnya tanda-tanda penuaan dini. Maka dari itu, jangan mudah tergoda dengan skincare yang menjanjikan hasil putih secara instan ataupun glowing dalam waktu cepat. Karena kulit yang sehat biasanya membutuhkan proses dan perawatan secara rutin. Sebelum membeli produk skincare apapun itu, produk itu memiliki izin edar resmi dan juga gunakan produk yang sesuai dengan kondisi kulit masing-masing. Selain itu, bantu juga dengan pola hidup yang sehat seperti tidur atau istirahat yang cukup, minum air putih, dan juga menggunakan sunscreen atau tabir surya saat beraktivitas di luar ruangan. Dan maka dari itu, merawat kulit bukan hanya soal ingin terlihat putih atau glowing sesaat, tapi bagaimana menjaga kulit tetap sehat, kuat, dan terhindar dari flek hitam maupun penuaan dini.

0: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
1: yang penting beritanya beli.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Elkogers, di tengah aktivitas yang semakin padat sekarang ini, banyak orang sering mengalami stres dan juga tekanan pikiran tanpa disadari. Mulai dari pekerjaan yang menumpuk, tugas kuliah, atau bahkan masalah pribadi, sampai kebiasaan overthinking tentang banyak hal dan membuat pikiran itu terasa penuh setiap harinya. Kondisi seperti ini ternyata bukan hanya mempengaruhi sebuah suasana hati atau kesehatan tubuh saja, tapi juga bisa berdampak langsung pada kondisi kulit wajah kita. Saat seseorang mengalami stres berlebihan, tubuh itu akan memproduksi hormon stres lebih banyak. Jadi kondisi ini biasanya membuat kulit menjadi lebih sensitif, muncul jerawat, ataupun bahkan memicu munculnya flek hitam dan tanda-tanda penuaan dini lebih cepat. Apalagi kalau stres itu membuat pola hidup jadi berantakan ya. Tidak sedikit juga orang saat sedang ada tekanan atau stres berat, itu jadi lebih mudah mengalami breakout atau muncul jerawat di area wajah tertentu ya. Setelah jerawat sembuh, biasanya meninggalkan bekas hitam yang sulit hilang dan membuat wajah itu terlihat tidak merata. Dan sesekali tubuh dan juga pikiran itu perlu diberikan waktu untuk istirahat dari rutinitas yang cukup padat. Tidak harus perlu liburan yang jauh dan juga melakukan hal besar. Kadang hal sederhana seperti tidur yang cukup, kemudian juga me time dengan mendengarkan musik, olahraga ringan juga, atau bercerita dengan orang terdekat itu juga bisa membantu pikiran terasa lebih lega. Karena saat pikiran terlalu lelah, itu biasanya tubuh dan wajah itu akan ikut menunjukkan sebuah tanda-tanda, yang mana sebaliknya saat hidup itu terasa tenang dan juga teratur, kulit juga bisa terlihat lebih segar, kemudian juga sehat dan terawat secara alami.

0: 96.9
1: エコグラレディオバリ
2: ヤン、bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
3: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
2: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu, apa sih namanya itu ya?
3: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
2: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah? Roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
3: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh.
4: Cinta cinta cinta Indonesia.
5: Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang tentunya di 96,9 FM Elkoga Radio Bali.
2: Iya deh iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
3: ILY? Oh, I love you.
2: I love you too.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Elkogers, banyak orang fokus merawat wajah dengan skincare atau treatment tertentu supaya terlihat lebih segar dan juga awet muda. Padahal selain perawatan dari luar, menjaga tubuh tetap aktif juga punya pengaruh besar terhadap kesehatan kulit. Salah satunya adalah dengan rutin berolahraga. Tidak harus olahraga yang berat setiap harinya, aktivitas sederhana seperti jalan kaki, jogging ringan, ataupun stretching, atau workout beberapa kali dalam seminggu ternyata bisa membantu menjaga kondisi tubuh dan juga kulit itu tetap sehat. Saat tubuh aktif bergerak, peredaran darah biasanya menjadi lebih lancar. Jadi hal ini membantu tubuh itu membawa oksigen dan juga nutrisi dengan lebih baik ke seluruh tubuh termasuk ke kulit wajah ya. Akibatnya kulit biasanya tampak lebih segar, tidak mudah kusam dan membantu mengurangi resiko munculnya tanda penuaan dini. Selain itu, olahraga juga membantu tubuh mengurangi rasa stres yang berlebihan dan juga membuat kualitas tidur itu menjadi lebih baik. Karena seperti yang diketahui bahwa stres yang berlebihan dan kurang tidur itu juga menjadi salah satu penyebab munculnya sebuah penuaan dini ataupun flek hitam pada wajah. Apalagi sekarang banyak orang lebih sering duduk terlalu lama, kemudian juga kurang bergerak dan memiliki pola hidup yang kurang sehat karena aktivitas yang padat setiap harinya. Jika tubuh jarang bergerak, biasanya badan itu akan terasa lebih cepat lelah, pikiran mudah penat, dan kondisi kulit juga ikut terlihat kurang fresh. Karena itu, Elkogers mulai luangkanlah waktu sejenak untuk olahraga secara rutin walaupun hanya sebentar. Tidak langsung olahraga berat, yang penting tubuh itu tetap aktif bergerak dan dilakukan secara konsisten.

FM LKOGER Radio Bali. LKOGERS, dari pembahasan hari ini bisa dipahami kalau penuaan dini dan juga plek hitam itu pada wajah ternyata dipengaruhi oleh berbagai hal ya, mulai dari paparan sinar matahari, kurang tidur, kemudian juga stres berlebihan, pola makan yang tidak dijaga, bahkan adanya penggunaan skincare berbahaya, itu menjadi hal-hal yang sering sekali dianggap sepele. Karena itu, menjaga kesehatan kulit tidak cukup hanya dari skincare saja, tapi juga perlu diimbangi dengan pola hidup yang sehat dan juga perawatan yang tepat. Karena kulit yang sehat dan juga yang terawat bukan didapat secara instan, tetapi dari kebiasaan baik yang dilakukan secara rutin dan juga setiap hari. Dan LKOGERS, tidak terasa sekarang sudah tepat di jam 11 siang, itu tandanya Rati sudah menemani ruang dengar Anda selama 2 jam. Dan semoga apapun yang saya sampaikan dapat diimplementasikan, baik itu tadi cara pencegahannya, kemudian juga bagaimana penyebab dari flek hitam dan juga penuaan dini. Saatnya saya, Rati Nari, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: 96.9. Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
0: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Okay? Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.
2: Music Sport 9 El Cobra Radio.

0: 96.9 El Cobra Radio Bali.
1: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi El Koga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala El Koga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
2: Celebingkah Batan Biu, Bumi Linggah, Ajak Liu. Celebingkah Batan Biu, Bumi Linggah, Ajak Liu adalah salah satu wangsalan, jenis pantun pendek di Bali yang syarat nilai. Pantun ini cukup favorit, Celebingkah Batan Biu, apabila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, tentu artinya menjadi lucu. Tidak ada korelasi antara syair dan artinya. Pecahan tembikar di bawah pohon pisang, dunia luas dengan penduduk yang banyak. Dan dari pantun pendek ini, mengisyaratkan kepada kita tentang pesan-pesan nilai kebinekaan dan toleransi. Gumi Linggah Ajak Liu bermakna kompleksitas dan dinamika dalam kehidupan yang sungguh majemuk. Banyak orang tentu juga banyak pemikiran, ada anik ini, ada anik itu. Begitulah ketua kita di Bali bertutur untuk menghargai perbedaan untuk kebersamaan.
0: More music, more fun. 96.9 El Cobra Radio.

0: Duh, Ling semengan duduk di sini, tidak dapat seekor ikan pun.
1: Weh, Pak Man, ngapain jadak-jodok tengah tepet di sisin tukade? Lagi dunas nomor ya?
0: Wah, kaget Pak Man, kaden ada dari medal. Pak Man lagi mancing nih. Dari pagi mulang umpan, jangankan lele, nyalian, palang timah, beceng-beceng sih ngada ngedutin.
1: What? Mancing? Gak salah. Lihat je, airnya butek gitu, merah gitu warnanya loh. Emang ada ikan bisa hidup di air kayak gini?
0: Oh iya bener ya, airnya merah, kotor dan bau. Bah, pertanda alam nih, memeding melah panak nih.
1: Ush, itu air limbah yang dibuang ke sungai Pak Man, udah pasti merusak ekosistem. Makanya Pak Man gak dapat ikan sama sekali. Wong tempat hidupnya dirusak begini. Nah, kita sering dengar kata Trihita Karana, tapi baru dalam tataran slogan aja kan?
0: Meh, kok nyambung ke Trihita Karana? Berat sajan satuan nih.
1: Ya iyalah Pak Man, Trihita Karana kan konsep pelestarian lingkungan, kearifan lokal warisan nak lingser-lingser zaman dulu. Salah satunya menyarankan agar kita bisa membangun relasi yang harmonis dengan alam. Lalu, kalau lingkungan sudah tercemar begini, hubungan apa namanya Pak Man?
0: Iya, saja ya nah. Nemar, calon mantu Pak Man yang top semelegun.
1: Ah, Pak Man, bahasa apa tuh?
2: Alam telah memberikan kita kehidupan. Alam ini juga telah mempersembahkan pesona yang luar biasa indahnya kepada Bali. Sebagai kompensasinya, mari kita jaga kelestarian alam Bali. Melakukan tindakan-tindakan kecil dan sederhana seperti tidak buang sampah dan limbah sembarangan, serta bergotong royong membersihkan lingkungan adalah tindakan memuliakan alam sekaligus pengamalan Trihita Karana. Dengan Trihita Karana, kita juga menjaga Taksu Bali.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.9.

96.9. El Cobra Radio.

0: Dengan tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda, Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, Bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

96.6 Koga Radio Bali kembali lagi ya siang hari ini bersama dengan Kinkin Kinasi untuk Anda selama 2 jam ke depan. Jadi gak usah kemana-mana ya, stay close di Koga Radio Bali.

96.6 LKGO Radio Bali. Selamat siang LKGO Girls. Semoga masih tetap semangat seperti biasanya ya. Kembali lagi bersama dengan Kinkin Kinasi di sini dalam program High Noon. Tentu saja Kinkin bakal menghibur Anda ya. Sore hari ini, enggak sore sih, masih siang bolong. Siang kali ini bersama dengan LKGO Radio Bali dengan kumpulan playlist aciknya pastinya dari mancanegara dan juga dari Belantika Music Indonesia. Sembari Kinkin menghibur Anda dengan lagu-lagu yang pastinya menarik nih LKGO Girls ya, Kinkin juga bakal memberikan Anda informasi serta tips menarik lainnya. So, kayaknya gak usah kemana-mana deh selama 2 jam ke depan ini ya. Stay close di LKGO Radio Bali. Sampai nanti jam 2 siang.

0: Hey, watch that.
1: I need some music.
2: It rocks.
3: Yeah.
4: You are listening.
5: 96.9
6: El Cougar Radio Bali.
7: Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
8: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
9: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
7: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
8: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
7: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka, dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
8: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak. Aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
7: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
5: Music, more fun. 96.9
10: El Cougar Radio Bali.

0: bukan.
1: Dan di 6.9 Elko Gau Radio Bali, kita sudah tahu Elko Gersia kalau misalkan tanggal-tanggal segini itu sudah harusnya menyimpan uang. Kalau misalnya simpan uang nanti malah gak bisa sampai akhir bulan nanti ya. Tenang aja Elko Gersia, kalau misalkan Anda sudah melihat juga kebutuhan Anda ataupun keperluan Anda itu sudah mulai berkurang, mulai menipis. Cuman gak kepengen juga nih ya kan, keuangan tipis juga. Jadi tenang aja, Anda bisa aja langsung datang ke Klandis Grosir karena di sana ada promo menarik nih Elko Gers. Di antaranya ada Huki minyak telon yang 30 mili itu dapat potongan harga sebesar 3.200. Lalu untuk kebutuhan buah hati Anda ya, ada Chill School Vanilla yang berukuran 390 gram per boxnya itu dapat potongan harga sebesar Rp10.000. Terus juga ada Little Joy Beef Cheese yang 22 gram juga dapat potongan harga sebesar Rp12.000. Lalu untuk Anda yang kayaknya cushionnya udah habis ya, nih ada nih, ada Hana Swiss Serum Cushion yang 15 gram itu dapat potongan harga sebesar Rp10.000 nih Alkogers. Lalu juga ada SGM Bunda Hamil Menyusui yang rasa coklat yang 300 gram juga dapat potongan harga sebesar Rp6.700. Dan yang terakhir ada Bebelak Gold Tree Vanilla yang 360 gram itu juga dapat potongan harga nih Alkagers ya, sebesar Rp7.500. So, kayaknya gak usah kemana-mana deh ya, langsung aja ke Klinis Grosir nih Alkagers, karena hanya di Klinis Grosir yang termurah juga yang terlengkap.

0: 96.9
1: FM El Cobra Radio Bali.
2: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Radio Bali.

96.0 Koga Radio Bali. Ya kalau udah siang-siang begini, apalagi ini sekarang jamnya emang udah harusnya lunch ya Elkogers ya. Tapi Elkogers juga harus ingat kalau sebelum lunch kita juga harus perlu yang namanya breakfast ya kan. Tapi tenang Elkogers ya, ada beberapa breakfast yang ternyata bisa bukan menambah sih ya, kayak dia itu bisa menampung gitu Elkogers ya, biar makanan dan juga biar hasil dari makanan tersebut menciptakan energi yang bisa stabil selama seharian. Jadi kita harus yang namanya makan apa? Makan buah-buahan ya. Ada telur, ada oatmeal, ada pisang, terus juga ada kacang almond. Jadi kalau misalkan sekarang kayaknya Anda butuh energi ya, sampai nanti seharian gitu ya, sampai nanti sore gitu Elkogers, Anda bisalah kayaknya mengkonsumsi telur ya. Tapi gak usah banyak-banyak juga, mungkin 2 biji aja cukup gitu kan. Ditambah dengan makan pisang. Terus juga kalau misalkan kayak, aduh kayaknya gak pengen makan yang berat-berat ya, tadi kayak udah sarapan yang lumayan juga gitu, Anda bisa mengkonsumsi oatmeal atau pisang, atau konsumsi cemil-cemil aja, kacang almond kayaknya cocok ya, untuk menambah energi Anda sampai nanti sore.

96.6 Elkogau Radio Bali Kota. Tadi ada makanan yang bisa bikin energi kita stabil seharian, Elkogers ya. Kira-kira ada gak makanan yang bisa bikin otak lebih fokus? Ada, Elkogers ya. Supaya intinya adalah kalau perut kita kenyang, pilihannya ada dua. Antara kita fokus kerja atau kita malah ngantuk, ya kan? Jadi kenyang gitu, Elkogers ya. So, supaya otak kita fokus, terus juga perut kita pastinya kenyang dan juga tubuh kita pastinya terjaga ya. Ada beberapa makanan yang bisa bikin, bisa lancar berpikir. Itu adalah ikan kembung. Wah, ternyata si ikan kembung yang punya khasiat itu, Elkogers ya. Ikan kembung, terus juga kalau Anda kepengen nyemil-nyemil dark coklat sekarang, bisa banget. Dark coklat ya, bukan milky coklat loh. Kalau misalnya milky coklat yang ada nanti malah tambah lagi lemaknya. Jadi kalau lebih bagus sih, untuk diet juga bagus. Terus untuk otak juga biar lebih fokus adalah si dark coklat ini, Elkogers. Ditambah dengan buah-buahan ya, ada si alpukat. Apakah Anda sudah makan buah-buahan hari ini? Semoga sudah ya.

96.6 Google Radio Bali. Kita udah bareng-bareng selama sejam. Berarti masih tersisa lagi sejam aja nih Alkohol Garcia. So gak usah yang kayak yang aduh ketemu Kin-Kin. Enggak, itu mau yang saya sih sebenarnya ya. Kini masih ada di sini untuk Anda menemani selama sejam ke depan ya, Alkoger sampai jam 2 siang ya. Masih di dalam program High Noon ya, Kin-Kin bakal spill-spill nih tentang informasi dan juga tips menarik lainnya. Sembari Kin-Kin juga bakal menghibur Anda dengan lagu-lagu dari Belantika Music Indonesia dan juga dari mancanegara. So enggak usah kemana-mana, kayaknya kepikiran untuk mengganti channel. Tuh tangannya enggak usah. Tarik lagi tangannya, taruh yang benernya, dengerin aja Elko Gaw Radio Bali sampai nanti jam 2 siang.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: 96.9. Sakitnya tuh di sini.
1: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
0: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
1: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
0: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
1: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
0: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan steak. Ayo di Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.
4: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.

96.0 Radio Baliko. Tadi Kinkin spill ya, gimana caranya supaya bisa nambah energi. Makanannya itu malah jadi energi bagus. Terus juga makanannya bisa menjadi energi untuk otak kita supaya lebih fokus. Nah, Kinkin sekarang mau spill sedikit aja nih, Lokogers. Makanan-makanan apa yang bisa bikin tulang kita jadi lebih kuat? Sebenarnya kita udah tahu ya. Enggak ya, kayak si Alkogers ini pasti udah pada cerdas-cerdas semua, udah tahu nih makanan apa aja. Cuman mau mengingatkan kembali lagi supaya kita tidak lupa, Alkogers ya, untuk mengkonsumsi bayam. Wah, siapa di sini yang nge-skip bayam, nge-skip makanan-makanan hijau hari ini? Nah, jangan di-skip ya, Alkogers ya. Terutama untuk Anda yang senang bekerja di lapangan, sangat dibutuhkan untuk makan bayam. Lalu juga ada ikan sarden. Ikan sarden ini juga bagus banget untuk tulang ya, supaya lebih kuat. Ada yang kita tahu juga adalah tahu, tahu bagus banget. Dan yang terakhir kita sudah tahu ya, yaitu adalah susu. Susu juga bagus untuk pertumbuhan tulang, maupun supaya tulang kita tetap tambah kuat gitu ya, tidak keropos. So, jangan di skip Alkogers ya. Sekarang diminum juga gak masalah sih sebenarnya, karena tetap bakal bekerja optimal kan. Jadi jangan lupa untuk mengkonsumsi si bayam, terus juga ikan sarden, tahu, dan juga susu, supaya tulang kita tetap makin kuat.

0: 96.9
1: El Cogar Radio Bali.
2: Suatu hari di sebuah kontrakan.
3: Eh kakak, kau punya lagunya Gesa kak? Yang sementara sendiri tuh.
4: Gak punya gue.
3: Kalau lagunya Westlife, ada kak? Yang You Belong With Me.
4: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
3: Kalau lagunya...
4: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
3: Kalau lagunya...
4: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.
5: Number 1 Top Airplay.
6: Request 96.9
5: El Koga Radio Bali. Standing in
3: a crowded room. Ini apa kakak?
4: Makanya daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja El Koga Radio Bali.
7: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di El Koga Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Nggak cuma itu, El Kogers juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di El Koga Radio Bali. 96.9

96.6 Kugel Radio Bali. Ternyata Elkagers ya, ternyata ada beberapa makanan yang bisa bikin kita jadi ngantuk, terus juga begah, terus juga kenapa jadi susah turun BB gitu Elkagers ya. Nah itu adalah pertanyaan-pertanyaan general yang biasa banget kita pertanyakan dalam diri sendiri, atau kadang kita nanya sama orang gitu kan Elkagers, kenapa ya habis makan ini malah jadi begah, terus tiba-tiba ngantuk. Sebenarnya ada beberapa makanan yang harus dipilih nih waktunya. Contoh nih ya, contoh. Maksudnya adalah kenapa kita harus cek waktu untuk makan makanan tersebut, menu tersebut, karena supaya optimal dia bekerja dalam tubuh kita. Intinya gitu ya Elkagers. Jadi kita harus bisa namanya cek waktu makan yang lebih pas, biar tubuh kita tuh nyaman dan juga metabolisme kita tuh jauh lebih optimal gitu ya Elkagers. Jadi bukannya makan malah ngantuk gitu kan. Ya itu adalah telur nih yang pertama ya. Nih telur dulu, kita bahas di telur. Telur itu kita dari kemarin bahas telur mulu ya, tapi dia sebagus itu loh Elkagers ya. Jadi protein itu kan tinggi akan protein si telur ini ya. Dia juga bisa bantu kenyang lebih lama, dan juga dia bisa menstabilkan hormon lapar kita. Jadi waktu yang paling terbaik untuk dikonsumsi adalah waktu pagi dan juga siang gitu kan, karena dia tinggi akan protein, terus juga bisa menahan lapar kita. Jadi kalau bisa sih waktu kita kerja ya makannya. Jangan waktu pas kita mau tidur. Kalau kita mau tidur yang ada tambah begah. Nah itulah alasan kenapa kita gak boleh makan telur malam-malam. Yang ada nanti malah kita begah, bingung, terus nanti energik kita Elkagers ya. Jadi kalau bisa sih dihindari makan telur itu telur malam ya. Kalau pencernaan sensitif apalagi, jangan sampai ya, karena itu bisa kerasa berat. Yang kasihan adalah organ kita Elkagers. Dan tips yang paling bagus adalah kalau misalkan Anda mengkonsumsi telur nih ya, bisa dipadupadankan dengan sayuran, terus juga supaya nutrisinya lebih seimbang sih pastinya disambahkan dengan sayuran gitu. Terus kenyangnya juga bakal lebih lama. Tapi ini telur sama sayur jangan disandingkan dengan mie instan ya. Apalagi makannya sampai malam-malam gitu. Jangan ya Elkagers. Kalau bisa makan telur, terus ada potato wedges, atau mungkin smashed potato ditambahin sama roti gandum lah, cocok lah. Bisa lah itu untuk sarapan nanti atau besok gitu Elkagers. Atau sekarang mau makan sandwich, boleh banget ya, biar kita tetap kenyang. Jangan malam-malam makan mie instan, telur ditambah dengan sayur. Aduh, sama aja bohong dong.

0: Wah, ada berita keren nih. Ditemukan manusia berkepala ikan di dekat sumur. Hah? Masa sih?
1: Hei, Ardi. Ngapain serius amat sih mandangin HP? Wih, mentang-mentang punya HP canggih nih, diliatin sebegitunya.
0: Caca, ini nih, Cah. Aku dapat berita-berita unik. Lihat nih, ada berita tentang presiden bakal memecat menteri berinisial XYZ. Wah, parah nih.
1: Hati-hati, hoax tuh. Tahu hoax kan? Itu loh yang sering dibilang hoax sama orang-orang.
0: Hah? Hoax? Apaan tuh? Gak ngerti ya?
1: Ya elah, hoax aja kamu gak ngerti. Hoax itu sebuah pemberitaan palsu dari media untuk menipu atau mengakali pembaca dan pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Padahal yang membuat berita palsu itu tahu kalau berita itu gak benar. Dan yang tren sekarang ini nih, kalau hoax itu telah menjurus kepada fitnah dan ujaran kebencian. Bentar deh, kamu gak lagi buka sosmed kan?
0: Lah, ini aku lihatnya malah di media sosial, kayak konten berita gitu. Tapi belum aku cek sih semua isi beritanya, cuma baca judulnya doang. Kamu sih keburu datang, jadi gak sempet baca deh.
1: Wah, bagus lah. Usahakan deh kalau ada konten berita yang terkesan gak masuk akal, dibaca dulu situs yang dicantumin. Kalau mencurigakan, mending gak usah dibuka. Karena kalau kamu iseng-iseng klik, nanti akun media sosialmu diretas. Terus nge-share konten yang gak bener juga secara otomatis. Mau kayak gitu?
0: Idih, gak mau lah. Aduh, makasih banget ya, Cah, infonya. Harus jadi pengguna internet yang cerdas nih.
1: Yap, sudah waktunya kita jadi pengguna internet yang cerdas. Harus bisa memilah, memilih, serta menyaring mana informasi yang tepat untuk kita terima ataupun untuk di-share kembali.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
3: 96.9
4: FM El Koga Radio Bali.

96.6 Auto Go Radio Bali. Yang kedua adalah kentang nih. Kita mau bahas kentang dulu ya, Kogers. Jadi waktu terbaik untuk bisa mengkonsumsi kentang itu kapan? Yaitu adalah siang hari atau tengah hari ya. Mungkin sekitar dari jam 12 sampai dengan jam 3. Sekarang pas banget nih. Kentang goreng enak ya. Jadi kentang ini bagus untuk dikonsumsi karena dia karbohidratnya itu banyak, El Kogers ya. Jadi karbohidrat pada kentang itu sebenarnya bisa bantu untuk isi energi selama Anda beraktivitas. Jadi gak perlu yang namanya konsumsi nasi ya. Gak perlu banyak-banyak konsumsi nasi karena kan karbohidratnya juga ada kandungan yang lebih berbahaya ya. Itu adalah gula ya, ada glukosa di nasi. Kalau kentang masih ya masih inilah ya. Masih balance dia, masih standar normal lah kayak gitu. Jadi kalau misalkan Anda makan kentang malam-malam plus digoreng nih, Kogers ya, tambah gorengan lagi ya, itu akan lebih mudah ngantuk, terus kalorinya jadi berlebihan. Nah itulah kenapa nggak boleh makan kentang goreng gitu kan. Kalau bisa sih kentang goreng jarang-jarang gitu ya, jangan yang kayak terus sering kayak smash potato gitu boleh deh, atau kentang rebus itu bagus banget loh, El Kogers. Jadi dikonsumsi saat siang hari ya si kentang. Terus kita juga akan membahas tentang si teh hijau. Dari tadi sudah makanan aja, sekarang dibahas sedikit tentang si teh hijau. Si teh hijau ini sebenarnya kalau kita tahu, El Kogers ya, dia akan bantu untuk fokus kita lebih fokus lagi. Terus juga bisa bantu untuk metabolisme tubuh kita. Dan yang terakhir adalah bisa mengkontrol nafsu makan kita. Jadi kalau yang dikit-dikit udah kayak aduh pengen ngunyah, aduh pengen nyemil, nah konsumsilah si teh hijau. Dan waktu terbaik untuk konsumsi si teh hijau atau minum si teh hijau adalah saat pagi hari dan juga sore. Kenapa pagi-pagi? Kan kita kayak udah yang sarapan apa semua macam itu kan, jadi kayak bisa menahan lapar sampai nanti jam 12. Misalkan Anda bangunnya jam 7, terus jam 8 Anda sudah mulai minum konsumsi si teh hijau kan. Jadi kayak bisa menunggu nahan lapar itu sampai nanti jam 12 kids, El Kogers ya. Jadi kalau waktu terbagus adalah mengkonsumsi adalah pagi dan sore. Tadi udah dibilang, terus sama dihindarinya kalau bisa jangan mengkonsumsi malam hari, apalagi kalau Anda sensitif ya sama si kafein. Karena ini juga si teh hijau ini bisa mengganggu tidur Anda. Jadilah juga kalau bisa minum teh hijau jangan pakai gula, kalau bisa pakai tanpa gula gitu, El Kogers ya, supaya lebih maksimal manfaatnya dan pastinya tubuh terasa jadi lebih ringan. Boleh dicoba nih, El Kogers ya, nanti sore lah ya, mungkin sekitar jam 6 sore bisa dikonsumsi nih si teh hijau.

96.6 Alkogel Radio Bali. Yang keempat ini Alkogers ya, ada yang namanya buah naga. Nah, buah naga ini kan sangat bagus banget ya untuk pencernaan kita, karena seratnya itu tinggi gitu kan Alkogers ya. Jadi waktu terbaiknya adalah dikonsumsi setelah makan. Jadi jangan dikonsumsi saat perut Anda dalam keadaan kosong ya, apalagi kalau lambung Anda sensitif, nanti yang ada nanti malah jadi mules-mules Alkogers. Bener banget ya. Jadi waktu terbaiknya adalah setelah makan dikonsumsi, dan juga menjadi snack siang atau sore hari. Bagus banget nih untuk nyemil-nyemil buah naga ya Alkogers ya. Kalau enggak pepaya, bagus itu untuk pencernaan juga. Jadi kalau misalkan Anda biar ada proteinnya juga gitu ya, Anda bisa mengkonsumsinya dengan buah pisang misalkan, atau buah yang lain gitu, kayak jambu. Jambu seger banget ya, supaya lebih lama gitu kenyangnya Alkogers begitu. Jadi kalau makan harus dipilih, jadi jangan kayak sembarangan, harus makan saat malam hari. Si telur tadi, telur kan ngebagus ya, nanti yang ada jadi sugar rush. Jalan-jalan nanti yang ada ya, jadi begadang yang bisa. So gitulah Alkogers ya, semoga informasi dan juga tips yang kirim berikan itu bermanfaat untuk kita semua pastinya, dan juga bisa nambah wawasan ya. Oke deh, karena di sini sudah pukul 2 waktu Alkogers Radio Bali, udah saatnya kinasih di sini mau pamit undur diri dari ruang dengar Anda. And thank you sudah atensi dari pukul 12 yang tadi ya. Dan akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, dan sampai jumpa.

0: kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
1: 96.9
2: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Landa nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak ini salah satunya.
1: Buke dedalune kampet banyile. Sesenggakan ini jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti seperti layaknya laron dengan sayap yang ia pinjam. Ini merupakan kiasan atau perumpamaan untuk orang-orang yang gemar pamer. Padahal yang dipamerkan bukan miliknya sendiri, melainkan milik orang lain. Ada baiknya kita menampilkan apa yang kita punya sebagaimana adanya, sebagaimana mestinya.

0: di Denpasar Bali. Inilah Elkoga FM.
1: Aku mau curhat nih, tapi pakai pantun ya.
2: Emang apa sih?
1: Beli kelapa dimasak santan. Belinya di warung Pak Kobar. Hai mantan, apa kabar?
2: Aelah, mantan mulu. Gini dong, melihat langit penuh bintang, ada satu yang paling terang. Tinggalkan kekasihmu sekarang, ada aku yang mampu berjuang.
3: Yeay!
4: Gimana? Asik kan? Penuhi hari-hari Anda dengan cinta di Elkoga Radio Bali. Tiap Jumat kita punya Jurassic Jumat Rayuan Asik. Serba-serbi tentang cinta bakal dibahas bareng pewara Elkoga yang sudah pasti asik. Atensi terus ya di Elkoga Radio Bali.
5: Jurassic Jumat Rayuan Asik.

0: Bukan ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Radio C, mendingan radio P.
0: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9.
1: Kok lama ya? Biar gak bosan nunggu, lihat-lihat dress lucu di All Shop. Ah, ih, ini bagus. Import pula, limited edition nih. Beli ah.
2: Meh, jek asik banget macet HP dah. Baru ditinggal bentar aja lo. Ngapain sih? Ngepoin mantan ya?
1: Yeah, enggak lah, Bli. Omang kan lagi shopping online, banyak dress bagus, import lagi. Kalau pakai yang model ini nih, jek pasti langsung jegeng.
2: Badah. Sekarang tuh ya, semua lagi pakai produk lokal. De Omang malah tambah cantik dan anggun loh kalau misalnya pakai endek. Untuk acara lain nih, De Omang bisa pilih songket, bisa pilih gringsing, prada, batik dengan pilihan motif dan desain yang semuanya menawan.
1: Bi, lihat nih, di All Shop ini kain endeknya keren ya. Warna sama motifnya cantik-cantik loh. Pengen jadiin dress deh.
2: Sip lah kalau misalnya mau dijadiin dress. Nah, sekalian deh, kalau ada tetangga yang bisa jahit, mending jahit di mereka. Kita support usaha dan jasa dari orang-orang yang ada di sekitar kita.
1: Duh, beli emang pemuda panutan. Jack top semlegut. Tapi beliin nak ya, sama bayarin ongkos jahitnya.
2: Ada di Omang nih.
1: Beli gede. Ntar mampir ke pasar atau toko terdekat yuk.
2: Apa? Mau beli apa? Beli daster? Atau kebaya lagi?
1: Mau beli uyah Bali.
3: Cintai dan gunakanlah produk lokal Bali.
4: The Amazing FM El Cougar Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Halo Elkoger, selamat sore. Ada Agung Prapafamsa kali ini menemani ruang dengan Anda di ajang Sunset Program hingga di jam 6 sore nanti. So, Real Kogers yang mau gabungan, pantengin terus sosial media kita. Ada Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Maka dari itu, jangan ganti frekuensi radio Anda terlebih dahulu.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Halo Elkoger, selamat sore. Gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Pada sore yang indah ini yang pas banget untuk melihat matahari terbenam, izinkan Agung Prabapamsa menemani ruang dengar Anda di ajang Sunset Program hingga jam 6 sore nanti. Buat Elkogers nih yang mau request lagu, bisa banget melalui sosial media kita. Ada WhatsApp 081236155969, ada Instagram @elkogfm atau Facebook Elangkosa Gagana. Kalau mau follow Instagram pribadi saya dan di sana mau request lagu, bisa banget ya. Langsung aja cari Agung Prabapamsa dengan profilnya yang ganteng rupawan berwarna merah dan hitam. Nah, itu bisa itu DM langsung ya. Dan FYI enggak di privat, udah itu aja. Untuk sore hari ini saya yakin sih beberapa dari Elkogers yang merasa capek banget gitu kan ya, pulang dari kerja ataupun melakukan aktivitas lainnya dan ingin rebah-rebahan di kasur ternyaman di dunia Anda sendiri, yaitu kamar Anda. Jadi biarkan suara musik Elkoga Radio Bali memeluk lelahnya Anda pada sore ini. Jadi lepaskan semua beban di pundak itu, karena di sini Elkoga Radio Bali yang ada hanya untuk Elkogers dan ketenangan. Jadi nikmati dan take your time. Seperti lagunya Coldplay ini yang begitu syahdu banget dengan Yellow.

0: gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
0: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

96.9 Elkoge Radio Bali. Westlife dengan My Love. Ngomongin tentang Westlife, ini Westlife ini kan akan konser di Asia Tenggara dan hanya Indonesia aja yang datang. Bayangin, sekelas Singapura itu nggak didatengin, malahan milih di Indonesia. Jadi kita tahu bahwa generasi 80-an ataupun 90-an yang memang dengerin Westlife pasti akan jingkrak-jingkrak begitu seneng sekali ya, karena boyband favoritnya itu manggung. Saya kembalikan pertanyaan kepada Elkogers, lebih Westlife atau Backstreet Boys? Udah itu aja, karena dua boyband ini sebelum ada K-pop-K-popan malahan duluan lebih hype di Indonesia, cuma beda generasi aja. Dan thank you untuk Bunda Eli Lastra di Lukluk hadir ya dan request lagu Westlife yang My Love. Selamnya buat anak-anak Bunda, Mas Wangga, Mbak Amel, Mbak Putri juga, Mas Diva, bungsunya Mama. Kalian anak-anak hebatnya Mama, sehat-sehat dan sukses selalu, doa buat Mama untuk kalian. Amin, amin, amin, amin. Untuk Agung Prabafamsa, terima kasih dan Rahayu. Ada juga di sini yang gabungan di Instagram yang request lagunya Pamungkas dengan To The Bone. Dari Putu Diah ya yang katanya pulang kerja dan nanti lanjut yang part kedua kerjanya sore. Oke. Katanya lagi ngidem-ngidem nih tidur-tidurannya. Oke. Agung Prabafamsa siap di sini menemani leyeh-leyehannya kalau orang Bali bilang ya. Tidur-tidurannya sampai tidur, terlelap, terus bangun lagi biar segar kerjanya. Oke. Lagunya udah saya puterin, semoga terhibur. Ada juga di sini Adi Suputra ya dari Abian Semal, request lagu Andra and the Backbone judulnya Sempurna. Kirim salam untuk Agung Prabafamsa aja. Terima kasih dan selamat bertugas.

0: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama Mei 2026. Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.

96.9 El Koger Radio Bali. Untuk Madehindra Saputra, hai ya, yang udah gabungan. Dan lagunya udah saya puterin dan masih mengudara dari Freely Fine dengan I Will Be. Kirim salam buat aku yang lagi santai sambil ngeteh. Buat bosku, terima kasih dan selamat bertugas. Oke, thank you so much ya. Lagi tidur-tiduran ataupun lagi duduk santai sambil minum teh, ngopi pada sore hari, take your time, Elkogers. Nikmati setiap hembusan udara yang memasuki ke dalam alam bawah sadar Anda, lalu tertidur lelaplah ya. Karena sore ini saya yakin banyak di antara Elkogers yang memang mempunyai shift malam dan harus banget nih untuk tidur. Karena begadangnya itu dari malam hingga pagi, mungkin jam 6 sampai jam 7 pagi baru bisa pulang. Oke. Ada juga di sini Ade di Setiabudi ya, yang request lagu Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Salamnya buat teman-teman yang di Alba Sanglah, buat Agung Prabafamsa, terima kasih. Memang harus ya, kalau ada teman-teman harus kita buat menyenangkan apapun situasinya. Lagi down, lagi up, intinya kekeluargaan itu ya, kita buat menyenangkan. Oke, last but not least yang mau saya spill di sini ada Toti dari Gianyar yang request lagu The Massive, Jangan Menyerah. Terus kirim salamnya untuk Agung Prabafamsa, selamat sore dan sukses selalu untuk semuanya.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

96.9 Alkogir Radio Bali. Capek gak sih Alkogir setiap hari rasanya cuma running in circle tapi gak ada proses yang nyata. Ya, kita sering banget terjebak dalam siklus, tanda kutip ya, pengen berubah tapi besoknya balik lagi ke setelan pabrik. Kuncinya bukan soal motivasi yang meledak-ledak, tapi soal gimana sih Anda mendesain sistem hariannya. Seperti poin-poin di atas yang Agung Prabowo katakan, kebahagiaan dan produktivitas itu datang dari input dan kebiasaan kecil yang konsisten. Kalau Anda ingin mulai membangun fondasi mental yang lebih kuat dan disiplin tentunya, jadi jangan dipaksa, udah itu aja. Saatnya punya framework yang jelas. Jadi gimana sih cara kita step by step agar enggak seperti itu, ya stop gantiin hubungan asli dengan yang palsu. Jadi media sosial itu kan seringkali ya menipu otak kita seolah-olah kita tuh lagi bersosialisasi. Ibarat kita ini lagi nongkrong lah ya, walaupun kita nonton videonya maraton dari rumah, tapi kita itu merasa nongkrong di tempat dia gitu. Padahal rasanya tuh jarang banget ya kita bikin puas hati istilahnya. Coba ganti satu sesi scrolling Anda dengan obrolan nyata ataupun telepon dengan seseorang yang Anda cintai, sukai, ataupun pemuja rahasianya. Nah, bisa FaceTime ataupun ketemu langsung.

96.9 El Kogia Radio Bali. Satu single dari Nadif Basalama featuring dengan Aziz Harun dan Aisyah Retno dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu telah membawa kita berada di jam 5 sore lebih 2 menit ya waktu El Kogia Radio Bali. Emang kalau kata lagu ini jatuh cinta memang manis. Jujur iya, tapi kalau di lagu seperti itu. Kadang di depan layar seperti itu atau di depan publik, tapi di belakangnya itu belum tahu lah ya. Ada yang kadang seperti permen nano-nano, ada manisnya, pahitnya, asamnya. Bahkan beberapa orang bilang ada pedasnya. Sama juga seperti cinta, El Kogers ya. Jadi untuk Anda nih yang lagi di fase berbunga-bunga sama seseorang atau lagi di fase bersedih-sedih pasangannya, lagi marah ataupun lagi asem-asem, sabarin aja ya El Kogers. Jadi semua dari kejadian-kejadian itu pasti ada hikmahnya. Tapi biar gak ada hikmahnya, biar hidup itu tetap chill, dengerin El Kogia Radio Bali karena Agung Prabafamsa masih nemenin Anda sampai di jam 6 di ajang Sunset Program. Edisi hari ini hari Rabu ya, tanggal 13 Mei 2026. Buat El Kogers nih yang mau request lagu bisa banget lewat WhatsApp 081-236-155-969, Instagram @elkogafm, serta Facebook Elang Kosa Gagana.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
2: Kenapa kalian berkelahi?
1: Radio C, mendingan radio P.
2: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya?
1: Radio apa nih?
2: Ini El Koga Radio Bali.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong. 96.9.

0: 96,9 FM Elkoga Radio Bali. Halo Elkogers, selamat sore. Ada Bunga di sini. Apa kabar Elkogers? Waktu sudah menunjukkan 18.19. Apakah Elkogers sudah berada di rumah? Nah, Elkogers sekarang di sini Bunga tidak sendiri, tapi Bunga ditemani dengan
1: ada Bagas yang akan menemani Anda dalam Home Sweet Home Asli Musik Indonesia. Edisi hari ini hari Rabu tanggal 13 Mei 2026. Dan pastinya kita akan menemani Anda sampai jam 8 malam nanti.
0: Benar banget Elkoger. Jadi untuk Anda yang sedang dalam perjalanan pulang atau lagi bersantai di rumah, stay close karena Bunga dan Bagas akan menemani dan membawakan topik menarik dalam Home Sweet Home Asli Musik Indonesia hari ini.

0: di sini.
1: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
0: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
1: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
0: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
1: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
0: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.
4: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

0: 96.6 El Koga Radio Bali. Waduh El Koga, jam-jam segini tuh pastinya banyak dari Anda yang sedang dalam perjalanan pulang kerja atau pulang kuliah. Tadi Bagas juga baru dari Bukit Jimbaran ya, dari Unut itu macetnya luar biasa.
1: Iya benar banget, apalagi cuaca hari ini cukup cerah ya, dari siang tadi sampai malam hari ini. Jalanan juga terlihat cukup ramai di beberapa titik. Tadi Bagas dari mana Bagas?
0: Dari Jimbaran.
1: Oh dari Jimbaran. Kalau saya tadi dari Sesetan lumayan macet juga.
0: Macetnya di Sesetan. Iya, saya juga dari Unut tadi ya. Dan di seputaran Unut itu pastinya sangat macet El Koger. Karena tadi ada acara akad, bukan akad nikah, tapi akad 1000 UMKM. Itu didatangi sama bapak-bapak menteri dan juga ada wakil gubernur Bali yang sedang viral nih. Biasanya jam-jam seperti ini kemacetannya sudah pasti sangat terasa El Koger. Terutama di jalur pulang kerja, tadi Bagas lewat di seputaran underpass di Dewa Ruci ya. Kemudian Tokumar juga macetnya cukup parah tadi.
1: Iya betul sekali, kadang karena kita ingin cepat sampai di rumah, orang-orang jadi terburu-buru juga ya saat berkendara. Jadi pas macet tuh kayak pengen salip-salip aja gitu bawaannya.
0: Apa sih yang dikejar? Mungkin ada pasangannya di rumah nunggu El Koger. Padahal memang setelah aktivitas seharian, kondisi tubuh ini sudah pasti mulai lelah dan konsentrasi juga bisa menurun.
1: Nah makanya El Kogers yang sedang berada di jalan, tetap hati-hati dan jangan mudah terpancing emosi karena macet ya.
0: Apalagi yang baru selesai kerja ya, capek ya. Kemudian lagi ngantri lampu merah, baru hijau sedikit langsung dibel tin-tin-tin. Ini memang lebih baik kita tetap santai El Kogers, jaga fokus Anda dan utamakan keselamatan selama perjalanan.
1: Karena yang paling penting bukan cepat sampainya, tapi bisa sampai di rumah dengan aman dan bertemu keluarga kembali.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96,9 FM Elkoga Radio Bali. Elkoger, akhir-akhir ini sering banget nih lagi muncul olahraga-olahraga yang trendy di 2026.
1: Apa tuh?
0: Nah, salah satunya itu ada olahraga pilates. Bagus, pernah dengar gak tuh olahraga pilates?
1: Mending pertanyaannya pernah dengar, bukan pernah nyoba ya.
0: Pernah dengar dulu nih.
1: Iya, jadi sekarang memang banyak sekali anak muda ini tertarik mencoba pilates, termasuk saya sendiri. Mungkin Elkoger sudah ada yang pernah nyoba belum?
0: Kalau Bagas sendiri udah pernah coba atau baru tertarik aja nih?
1: Kalau ada yang ngajain sih boleh ya. Tapi kalau sendirian kayaknya gimana gitu. Cowok kan maksudnya bukannya gimana ya.
0: Iya.
1: Kebanyakan kan yang cewek-cewek nih nyoba olahraga pilates.
0: Nah, tapi di balik ketrendian dan keramaian si pilates ini tuh ada juga loh Bagas manfaat dari pilates ini.
1: Apa tuh?
0: Nah, jadi pilates ini itu bukan sekedar olahraga untuk kita bikin konten aja nih, tapi ini juga bisa membantu melatih postur tubuh, terutama buat Elkogers yang sering duduk lama kerja di depan laptop atau kuliah di depan laptop juga.
1: Kuliah di depan laptop juga, modern sekali Elkogers. Kalau saya mungkin cocok juga ya, suka duduk lama di depan mixer, depan layar. Dan pasti ini sangat bagus buat Elkogers yang memang pekerja kantor, aktivitasnya seharian di depan laptop atau komputer.
0: Iya, benar banget. Selain itu juga, gerakan dari pilates ini dapat membantu keseimbangan dan kekuatan otot tubuh nih, Bagas.
1: Otot apa aja tuh yang dilatih?
0: Otot banyak-banyak, karena kan di sana ada banyak macam-macamnya ya, ada yang latih kaki, ada yang latih tangan gitu.
1: Oke, jadi pantas ya kalau olahraga itu sekarang jadi tren banget. Apa karena orang-orang FOMO juga ya bisa dibilang ya?
0: Mungkin, supaya bisa buat konten mungkin. Tapi kan ini bagus ya, positif ya, bisa bikin kita tambah sehat juga.
1: Bagus sekali Elkoger. Dan pasti ini sangat menarik dicoba. Walaupun memang gerakannya terlihat santai, ternyata tetap cukup melatih tubuh Anda. Apalagi Bagas juga sempat lihat ada yang kontennya tuh pengen olahraga pilates malah jadi bikin apa tuh kayak tukang jarit itu loh. Kakinya gak kuat kan, jadi jedeg-jedeg-jedeg-jedeg-jedeg-jedeg-jedeg gitu dia olahraganya.
0: Bergetar gitu ya. Nah, itu dia Elkoger. Jadi pilates ini selain bisa bikin badan kita lebih rileks dan juga membantu mengurangi stres di aktivitas yang seharian penuh, olahraga itu ternyata benar-benar bermanfaat untuk kita. Jadi pada intinya olahraga apapun itu tetap bagus selama dilakukan rutin dan sesuai kemampuan tubuh masing-masing.
1: Betul Elkoger, jangan memaksakan diri, karena kita kan tujuannya tuh untuk sehat, tapi malah banyak yang memaksakan diri akhirnya jadi cedera. Karena memang yang paling penting itu bukan sekedar ikutan tren atau FOMO, tapi menjaga tubuh tetap sehat dan nyaman untuk beraktivitas.

0: Radio Bali. Elkoger sekarang sudah memasuki tanggal 13 Mei. Masih termasuk awal bulan lah ya guys ya.
1: Oh, udah di pertengahan nih.
0: Iya. Nah mungkin sisa-sisa uang bulanannya masih ada nih ya Elkogers ya. Nah supaya uang bulanannya tidak terkikis sebelum akhir bulan, di sini ada promo Klendis yang siap untuk menjaga uang bulanan Anda.
1: Betul sekali Elkogers. Jadi ada promo apa aja nih Bunga?
0: Oke, yang pertama itu ada Huki minyak telon ukuran 300 ml yang mendapatkan potongan harga sebesar Rp3.200. Lalu ada Chill School rasa vanila dengan ukuran 390 gram yang mendapatkan potongan harga sebesar Rp10.000. Dan ada juga Little Joy Beef Cheese ukuran 22 gram yang mendapatkan potongan harga sebesar Rp12.000.
1: Wah, lumayan itu ya. Kemudian buat Elkogers yang sudah memiliki buah hati, ada SGM Bunda Hamil Menyusui yang rasa coklat ukuran 300 gram. Ini mendapatkan potongan harga sebesar Rp6.700. Kemudian untuk buah hati Anda, boleh cobain produk Bebela Kultri yang vanila 360 gram. Ini mendapatkan potongan harga sebesar Rp7.500. Yang suka ngemil juga ada Nabati Bite Strawberry Cheesecake yang ukuran 135 gram mendapatkan potongan harga sebesar Rp3.000. Kemudian untuk buah hati Anda, boleh cobain produk Pro Baby Lotion ukuran 200 ml yang botolan mendapatkan potongan harga sebesar Rp3.000. Dan selain itu pastinya masih banyak nih promo menarik dari Klendis hanya untuk Anda. Jadi buruan ke Klendis terdekat dari rumah Anda karena Klendis terbukti yang terlengkap dan termurah.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96,9 FM Elkoga Radio Bali. Masih bersama kami, saya Bunga
1: dan saya Bagas Krisna, yang akan menemani Anda masih dalam Home Sweet Home Asli Musik Indonesia. Edisi hari ini hari Rabu tanggal 13 Mei 2026, dan kita masih punya 1 jam lagi nih Elkogers untuk meramaikan ruang dengar Anda.
0: Benar banget Elkogers. Jadi untuk Anda yang mungkin tadi masih di perjalanan pulang dan mungkin sekarang lagi terjebak macet, atau mungkin baru sampai di rumah dan perlu ditemani oleh musik-musik indah dari Home Sweet Home, stay close karena Bunga dan Bagas akan menemani dan membawakan topik menarik dalam Home Sweet Home Asli Musik Indonesia hari ini.

0: 96.9.
1: El Cobra Radio Club.
2: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
3: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
2: Ih, baca apa ngecek status sih?
3: Heh, gue lagi search buku novelisi kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
2: Oh, oke. Emang koneksi di perpus ini oke?
3: Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
2: Ini perpus, say.
3: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _ Akses, info di info@cakralentas.net.id.
0: 96.9
1: El Cobra Radio Club.

0: 96,9 FM LKG Radio Bali. Di tengah kondisi ekonomi tidak pasti, ini membuat pikiran kita kemana-mana LKG. Secara tidak langsung, pikiran terhadap kondisi tadi ini seringkali berpengaruh kepada kesehatan tubuh kita. Untungnya akhir-akhir ini banyak orang nih mulai lebih perhatian sama kesehatan tubuhnya.
1: Iya, benar banget ya. Sekarang tuh orang-orang mulai sadar dengan pentingnya menjaga imun tubuh supaya nggak gampang sakit.
0: Ngomong-ngomong soal imun, sebenarnya ada loh cara sederhana yang penting ya. Jadi nggak susah juga buat kita dalam menjaga imun kita, begitu.
1: Nah, iya, sebenarnya menjaga imun tubuh itu bisa dimulai dari kebiasaan sehari-hari yang sederhana nih, Bagas.
0: Contohnya?
1: Jadi contohnya itu seperti tidur yang cukup. Karena kalau sering begadang, tubuh bisa jadi lebih gampang capek atau lelah gitu.
0: Ini sering kejadian ya?
1: Benar banget. Selain itu juga, selain kita menjaga tidur yang cukup, kita juga perlu menjaga pola makan dan jangan lupa mengkonsumsi makanan yang bergizi supaya tenaga di dalam juga terpenuhi gitu.
0: Bergizi. Ini kayak program pemerintah itu ya. Nah, ini sangat penting kalau gue sebenarnya harus kita makan makanan yang bergizi, tapi nggak perlu gratis juga. Apalagi buat Anda yang memiliki aktivitas yang padat, tubuh pastinya butuh energi dan kondisi yang fit.
1: Nah, selain itu juga ngomong-ngomong soal imun tubuh, olahraga ringan secara rutin juga dapat membantu daya tahan tubuh nih. Seperti tadi yang baru aja kita bahas ya, Bagas ya, pilates.
0: Nah, benar. Dan itu tidak harus melulu olahraga yang berat, benar kan?
1: Iya, benar banget. Jadi yang penting tubuh tetap aktif gerak. Jadi LKGers bisa mungkin jalan-jalan sore di sekitar rumah atau jalan-jalan di mall juga itu kayaknya olahraga ya, Bagas.
0: Iya, itu bahasa kerennya window shopping, LKGers. Apalagi di tengah kondisi ekonomi, rupiahnya udah sampai 17.500 lebih ya. Ini kita harus menjaga ketenangan pikiran. Dan ini sangat penting untuk menjaga pikiran Anda tetap terkendali, LKGers. Karena stres berlebihan juga bisa mempengaruhi kondisi tubuh Anda.
1: Nah, itu penting banget. Jadi mulai dari istirahat cukup, makan teratur, dan menjaga pola hidup sehat, bisa membantu tubuh tetap fit untuk menjalani aktivitas sehari-hari.

0: 이미라디오쿠 목간 이미라디오쿠 목간 이미라디오쿠 일상 거기 두세
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: Ngerasa gak sih di tengah aktivitas yang semakin padat, terkadang kalau kita pulang ke rumah itu gak langsung tidur nih, tapi scrolling-scrolling sosial media dulu atau kerjain tugas-tugas yang belum selesai tadi. Nah, saya pun begitu Elkoger. Sekarang kita ngerjain pekerjaan, terus tugas di dalam pekerjaan itu, atau terlalu lama scrolling sosial media sampai-sampai lupa waktu.
1: Malam-malam ya scrolling sosial media, atau jangan-jangan asik sleep call tuh.
0: Waduh.
1: Wah, padahal emang banyak kegiatan Elkogers yang harus kita selesaikan di malam hari, karena besoknya tetap harus bangun pagi dan menjalani aktivitas seperti biasa.
0: Iya, akhirnya tubuh jadi kurang istirahat dan terasa cepat lelah sepanjang hari.
1: Dan biasanya kalau badan sudah terlalu capek, yang namanya konsentrasi juga mulai menurun Bunga.
0: Iya, benar banget nih. Apalagi kalau misalnya kita besoknya itu harus menempuh perjalanan juga sampai malam atau sedang berkendara, jadi kayak nggak fokus gitu ya guys ya.
1: Iya, nih saya ada pengalaman sedikit ya. Nah, apalagi iya, kemarin tuh baru nyetir dari Denpasar Singaraja. Kan harus sembahyang ya, sekarang Kajang Kliwon. Nah, jadi ketika berkendara dengan keadaan lelah, ada kondisi yang disebut microsleep. Dan kebetulan kemarin saya mengalami langsung.
0: Wah, kayak gimana tuh guys, microsleep tuh kayak gimana sih?
1: Nah, jadi microsleep ini bukan temannya mikroskop ya, tapi merupakan kondisi ketika seorang tertidur sangat singkat dan mereka itu tidak sadar. Biasanya hanya beberapa detik, dan meskipun hanya sebentar, tapi terjadi ketika hal yang kita lakukan itu penting, ini pastinya akan sangat berbahaya. Contohnya ketika saya nyetir kemarin.
0: Benar juga ya, karena kalau misalnya beberapa detik kita merem aja itu udah kehilangan fokus penuhnya gitu Bagas ya. Kalau Bagas kemarin gimana tuh ceritanya, kok bisa micro sleep gitu?
1: Ya mungkin karena overthinking ya, malam-malam masih sleep call. Balik lagi. Nah, karena ada kesibukan juga hamin satunya, ini terpaksa tidur malam. Sementara kemarin harus pulang kampung karena ada ponakan ya, itu ada upacara adat 3 bulanan. Dan pastinya itu membuat micro sleep nya Bagas, alias itu saya alami tanpa sadar karena memang tubuh terlalu lelah, dan biasanya terjadi bagi orang-orang yang kurang tidur.
0: Berarti lebih baik kalau udah ngerasa mata berat, sering nguap, atau sulit fokus di jalan itu segera menepi dan beristirahat dulu ya Bagas ya.
1: Betul sekali Elkoger. Jangan memaksakan diri ketika kondisi tubuh memang sudah terlalu lelah untuk berkendara, karena ini juga akan mencelakakan orang lain.
0: Jadi buat Elkoger yang masih dalam perjalanan malam hari ini, tetap hati-hati di jalan, jaga kondisi tubuh, dan kalau memang sudah terlalu lelah atau mengantuk, sebaiknya menepi dan beristirahat sejenak supaya tidak membahayakan diri sendiri maupun orang lain.
2: Ketika mimpimu yang begitu indah tak pernah terwujud, ya sudahlah.

0: Kugar Radio Bali.
1: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
2: yang penting beritanya beli.
3: 96.9 El Cobra.

0: Radio Bali. Nah, di tengah aktivitas yang super padat ini, kita semua pasti perlu healing, nggak sih Bagas?
1: Betul.
0: Bener ya, tapi healing itu nggak semata-mata sesuatu yang besar ya, Elkogers. Jadi salah satu caranya healing dari saya sendiri itu sih makan coklat nih Bagas.
1: Wah, ini kode ya.
0: Nah, tapi percaya nggak percaya kalau makan coklat itu bisa bikin mood lebih happy loh Bagas. Bagas pernah nggak sih ngerasa kayak gitu?
1: Ya, pernah banget. Apalagi kalau lagi capek atau bad mood, itu rasanya yang namanya coklat bisa membuat kita lebih happy. Jadi dari mikirin coklat aja udah happy gitu.
0: Iya, benar sih. Nah, ternyata itu memang ada penjelasannya loh, Bagas.
1: Kenapa tuh?
0: Karena coklat ini mengandung beberapa zat yang bisa membantu tubuh untuk melepaskan hormon yang berkaitan dengan rasa nyaman dan bahagia nih, Gas.
1: Oke, jadi karena ada kandungan zatnya, itu berarti coklatnya harus dimakan ya, bukan cuma dibayangkan.
0: Iya, benar.
1: Maka dari ini pantas sekali banyak orang suka makan coklat, apalagi di hari-hari spesial seperti Valentine contohnya.
0: Iya, benar. Selain itu, rasa manis dari coklat ini juga seringkali membuat tubuh itu terasa lebih rileks dan mood jadi lebih baik. Makanya, makan coklat ini bisa menjadi salah satu healing buat kita yang lagi capek habis kerja atau kuliah gitu.
1: Kita ya. Nah, apalagi Pak Elkogers, mungkin yang sedang penat, ada aktivitas seharian, kemudian dimarah bos, chat yang gak dibalas sama pasangan, ini pastinya sangat cocok untuk makan coklat, apalagi Pak Elkogers yang sedang banyak beban pikiran.
0: Betul sekali, makanya gak heran kalau coklat sering jadi comfort food bagi banyak orang.
1: Iya, tapi walaupun demikian, ini pastinya kita gak boleh berlebihan, Elkogers. Karena apapun yang berlebihan itu biasanya gak baik.
0: Iya, penting banget karena sesuatu yang dikonsumsi secukupnya tentu akan terasa lebih baik untuk tubuh.
1: Iya, jadi buat Elkogers yang malam ini mungkin merasa lelah atau penat dengan kesibukannya, dengan kemacetan, dengan sampah menumpuk di pinggir jalan, mungkin dengan menikmati sedikit coklat sambil istirahat bisa jadi salah satu cara sederhana untuk memperbaiki mood Anda.

0: 107,9 FM LKG Radio Bali. Pernah gak sih udah capek seharian, udah pengen tidur, tapi sampai rumah malamnya malah gak langsung tidur, malah lanjut scrolling TikTok, nonton video-video, atau scrolling-scrolling sosial media lainnya.
1: Wah, ini pasti yang banyak dialami ya, apalagi bagi Gen Z. Padahal besoknya harus bangun pagi nih, Alko.
0: Bener.
1: Nah, tapi mereka tetap saja nih, main HP, gadget itu selalu dipegang, bahkan sampai lewat tengah malam.
0: Nah, ternyata itu ada istilahnya loh, guys. Wah, namanya itu adalah revenge bedtime procrastination.
1: Panjang juga istilahnya. Belum
0: iya.
1: Ada apa? Revenge bedtime procrastination. Nah, itu maksudnya apa tuh?
0: Jadi, yang dimaksud ini adalah ketika seseorang itu sengaja untuk menunda waktu tidur atau istirahatnya karena merasa siang harinya terlalu sibuk dan gak punya waktu buat diri sendiri nih.
1: Mungkin siangnya dipakai buat ayang ya. Jadi malamnya akhirnya mereka itu dipakai buat me time alias menikmati waktu sendiri. Tapi caranya dengan scrolling sosmed gitu ya.
0: Iya, jadi maksudnya tuh kayak misalnya kita udah ngerasa capek tapi kita tuh gak ngebiarin tubuh kita istirahat gitu, Bagas. Tapi kita malah kayak ngambil waktu yang seharusnya mungkin bisa di siang hari, kita taruh di malam hari gitu. Makanya walaupun tubuh capek itu tetap dipaksa untuk terbangun karena merasa kayak ini waktu untuk sendiri gitu.
1: Mantap juga nih ya. Itu main bagas dengar istilah health coggers. Padahal kalau terus kurang tidur, ini bisa membuat badan gampang lelah dan mood menjadi berantakan.
0: Benar banget. Jadi Elko Girls, menikmati me time itu memang penting, tapi jangan sampai waktu istirahat malah jadi dikorbankan terus-menerus.

0: 96,9 FM Elkoger Radio Bali. Tidak terasa Elkogers, akhirnya kita sampai di ujung kebersamaan kita di malam hari yang indah ini.
1: Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan kami dari awal sampai akhir di Home Sweet Home Asli Musik Indonesia malam hari ini.
0: Ya, semoga obrolan sederhana tadi bisa sedikit menemani dan membuat malam Anda terasa lebih menyenangkan, apalagi tengah kondisi yang cukup sulit seperti saat ini.
1: Dan semoga kehangatan yang kita rasakan malam hari ini bisa terus Anda bawa sampai waktu istirahat nanti.
0: Ya, karena udah jam 8, maka saya Bagas Krisna
1: dan saya Bunga pamit undur diri. Namun akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga,
0: karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam Elkogers.
1: Sampai jumpa.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

0: 96.9
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id.
3: El Cougar Radio Bali.

0: Cool Cat Radio Bali.
1: Wah, ada berita keren nih. Ditemukan manusia berkepala ikan di dekat sumur. Hah? Masa sih?
2: Hei, Ardi, ngapain serius amat sih mandangin HP? Wih, mentang-mentang punya HP canggih nih, diliatin sebegitunya.
1: Caca, ini nih, Cah. Aku dapat berita-berita unik. Lihat nih, ada berita tentang presiden bakal memecat menteri berinisial XYZ. Wah, parah nih.
2: Hati-hati, hoax tuh. Tahu hoax kan? Itu loh yang sering dibilang hoax sama orang-orang.
1: Hah? Hoax? Apaan tuh? Gak ngerti ya?
2: Ya elah, hoax aja kamu gak ngerti. Hoax itu sebuah pemberitaan palsu dari media untuk menipu atau mengakali pembaca dan pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Padahal yang membuat berita palsu itu tahu kalau berita itu gak benar. Dan yang tren sekarang ini nih, kalau hoax itu telah menjurus kepada fitnah dan ujaran kebencian. Bentar deh, kamu gak lagi buka sosmed kan?
1: Lah, ini aku lihatnya malah di media sosial, kayak konten berita gitu. Tapi belum aku cek sih semua isi beritanya, cuma baca judulnya doang. Kamu sih keburu datang, jadi gak sempet baca deh.
2: Wah, bagus lah. Usahakan deh kalau ada konten berita yang terkesan gak masuk akal, dibaca dulu situs yang dicantumin. Kalau mencurigakan, mending gak usah dibuka. Karena kalau kamu iseng-iseng klik, nanti akun media sosialmu diretas. Terus nge-share konten yang gak bener juga secara otomatis. Mau kayak gitu?
1: Idih, gak mau lah. Aduh, makasih banget ya Cah infonya. Harus jadi pengguna internet yang cerdas nih.
2: Yap, sudah waktunya kita jadi pengguna internet yang cerdas. Harus bisa memilah, memilih, serta menyaring mana informasi yang tepat untuk kita terima ataupun untuk di-share kembali.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9

0: 96.9.
1: Ah, minggu pagi bawaannya pengen males-malesan terus ya. Eits, coba dengerin ini dulu.

0: Koger suka lagu-lagu lawas era tahun 80 sampai 90-an, sekaligus pengen nostalgia tentang kenangan-kenangan masa sekolah dulu, harus banget dengerin Beautiful Sunday setiap minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Elkogers juga bisa request lagu lama yang disuka, ikutan topik nostalgia sidul, informasi jadul yang sudah pasti bikin Elkogers senyum-senyum sendiri teringat masa lalu. Mau kan? Yuk bangun pagi di setiap minggu dan atensi di 96.9 Elkoga Radio Bali. The best oldies in FM stereo.
1: 96.9 Elkoga Radio Bali. 96.9 Elkoga Radio Bali.
2: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
3: yang penting beritanya beli.

0: Masih zaman takut sama yang namanya mimpi buruk. Sini, ceritain mimpi Anda ke El Koga Radio Bali, karena sampai di jam 11 malam nanti, bakal bahas-bahas mimpi Anda yang terunik dan juga terseru. Atensi terus ya di 96,9 FM El Koga Radio Bali.
1: ...96.9 Koga Radio Bali. Bagi ini bareng saya disini akan menemani 2 jam Anda sampai di jam 11 malam nanti. So, stay tuned guys.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

Hai hai, halo Elkogers, balik lagi nih bareng Arya Wijaya di sini ya, yang tentunya akan menemani malam hari Anda pada hari Rabu lebih tepatnya di program Rest and Dream, yang dimana Arya akan menemani Elkogers nih selama 2 jam ke depan nanti dari jam 9 sampai pukul 11 malam nanti. Nah, jadi hari Rabu 13 Mei ini ada program Tafsir Mimpi ya, yang dimana Arya akan menafsirkan mimpi yang dikirimkan oleh Elkogers ataupun berdasarkan dengan pengalamannya Arya ataupun mungkin dari teman-teman yang lain ya. So, bagi Elkogers nih yang mau gabungan, mau request lagu, oh ya, selain Arya menafsirkan mimpi, Arya juga akan membacakan gabungan dari Elkogers. Entah itu request, entah itu salam, ataupun sapa, atau apapun itu, mau cerita, mau curhat juga boleh ya. Kirim aja nih langsung ke WhatsApp Elkoga di 081-236-155-969. Atau bisa juga melalui Facebooknya Elkoga di Langkosa Gagana dan Instagram Elkoga di @elkogafm. So, Elkogers, ditunggu untuk gabungannya sampai pukul 11 malam nanti.

96.9 Alkoga Radio Bali. Itu ya satu single dari Chainsmoker and Coldplay dengan judul Something Just Like This, yang dimana membuka kebersamaan kita pada pembacaan gabung-gabungan pada hari Rabu ini ya. Oke, jangan tanpa berlama-lama lagi nih, saatnya kita membacakan gabungan dari Alkogers nih yang mau request, mau sapa, mau salam buat keluarga, buat mantan, buat pacar mantan, buat siapapun itu, buat gebetan, buat HTS ya. Langsung aja ya di sosial medianya Alkoga, di WhatsAppnya Alkoga di 081236155969, melalui Facebook Alkoga juga di Langkosa Gagana, dan Instagramnya Alkoga di @alkogafm. Untuk sekarang kita akan membacakan dari WhatsApp Alkoga dulu ya. Di sini ada Adi Suputra. Seperti biasa, Adi Suputra selalu di sini absensi untuk gabungan di Alkoga ya. Selamat malam Mbah Arya, terima kasih atas julukannya yang akan mungkin digunakan kedepannya lagi. Saya Adi Suputra asal dari Jagapati, Kecamatan Abian Semal. Bisakah request lagunya Rosa judulnya Atas Nama Cinta sebagai soundtrack Os Cinta Fitri di SCTV? Bisa banget ya, untuk lagunya udah Arya masukkan ke dalam playlist. Kirim-kirim salam untuk Mbah Arya Wijaya aja. Terima kasih dan selamat bertugas. Oke, terima kasih Adi Suputra yang udah gabungan ya. Untuk selanjutnya di sini ada Nyoman Latri. Selamat malam Pak Arya, saya Nyoman Latri asal dari Badung. Bisakah request lagunya Putri Aryani yang judulnya Mimpi? Kirim-kirim salam buat sahabat Alkogers, Pak Arya, makasih ya. Oke, terima kasih kembali Ibu. Untuk lagunya udah Arya masukkan ke dalam playlist, ntar tinggal diputarkan aja.

96.9 Alkoga Radio Bali. Itu satu single dari Putri Aryani dengan judul Mimpi. Sudah Arya putarkan nih, dimana lagu ini merupakan salah satu requestan dari Alkogers yang gabungan melalui WhatsApp Alkoga ya. Oke, sada kita lanjut-lanjut nih membacakan gabungan dari Alkogers ya. Di sini ada Kadek Giri Mahendra. Malam Dani. Waduh, sayangnya Daninya hari ini tidak siaran ya. Untuk hari ini Arya yang akan siaran untuk dalam program Tafsir Mimpi. Dari Sandur Kaja hadir. Mau request lagu ya Bondan Prakoso and Fade to Black, Not With Me. Oke, untuk lagunya udah Arya masukkan ke dalam playlist ya. Di sini ternyata untuk Kadek Giri Mahendra mau mimpinya ditafsirkan nih. Jadi di sini tafsir mimpi mungkin kali ya. Di sini tafsir tulisannya. Hari Rabu adalah mimpi seorang peri kecil yang bisa terbang dan penyihir baik yang ditemukan di istana pesta Halloween kerajaan di malam hari di semua orang memakai kostum. Oke, sebelum Arya menafsirkan dari mimpi ini, kita dengarkan nih satu single dari Bondan Prakoso dulu dengan judul Not With Me.

96.9 Apoga Radio Bali. Saatnya kita menafsirkan mimpi dari Elkogers ya. Elkogers pasti penasaran kan arti dari mimpi dari salah satu Elkogers ini itu apa sih? Nah, atau mungkin bagi Elkogers yang baru gabungan, apa sih mimpi yang dimaksud? Nah, jadi di sini ada salah satu Elkogers nih, lebih tepatnya ada Iri Mahendra yang katanya bermimpi seorang peri kecil yang bisa terbang dan penyihir bayi yang ditemukan di istana pesta Halloween kerajaan di malam hari di semua orang memakai kostum. Oke, mungkin kita akan menafsirkan mimpi ini itu berdasarkan dengan pendekatan psikologis analitis ya dari Carl Jung dan simbiolisme budaya atau universal ya. Jadi berdasarkan dengan analisis dari Carl Jung ya, kostum atau topeng itu dalam teorinya Carl Jung ini itu kostum dalam mimpi melambangkan persona, yaitu wajah yang kita tunjukkan kepada dunia. Nah, pesta kostum merujuk pada eksplorasi berbagai sisi kepribadian. Dan penyihir baik ya merupakan archetype kebijaksanaan dan transformasi. Jadi sosok ini itu mewakili kekuatan batin untuk mengarahkan energi mental ke arah yang lebih konstruktif ya, Elkogers. Di sisi lain ya, dari buku karyanya Jean Cavalier dan Alain Gerbrand, ini menjelaskan makna universal dari objek-objeknya nih. Yang pertama seperti peri itu melambangkan kekuatan nasib dan manifestasi dari keinginan bawah sadar yang bersifat kreatif. Kemampuan terbang peri mewakili elevasi spiritual atau pembebasan dari beban duniawi. Sedangkan istana atau kastel secara simbolis mewakili pusat diri atau the self yang pencapaian spiritual atau materi yang terlindungi. Bisa dibilang ya mimpi ini itu adalah pertanda positif nih Elkogers. Ini itu menunjukkan bahwa Anda sedang berada dalam kondisi mental yang kreatif dan penuh harapan. Dan Anda mungkin sedang menyadari bahwa di balik topeng atau peran yang Anda mainkan sehari-hari ada kekuatan magis atau kebijaksanaan dan kebebasan yang siap untuk digunakan.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Okay? Oke okay banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _ Akses, info di info@cakralintas.net.id. 96.9

96.9 Elkogar Radio Bali. Kita bacakan nih gabungan dari Elkogar lagi ya di WhatsApp-nya Elkogar tentunya. Di sini ada Made Hendra Saputra dari Desa Tuamarga, Tabanan Prison. Mau nge-request lagunya Alan Walker, Sing Me To Sleep. Kirim salam buat aku ya, lagi ngeteh sambil santai. Wih, enak sih kalau malam-malam lagi santai ngeteh lagi mendengarkan lagu Sing Me To Sleep dari Alan Walker. Ini bikin tambah enjoy ya loh girls. Dan selanjutnya, oh ya, untuk lagunya udah hari masukkan, udah hari masukkan tadi ya, udah hari putarkan lebih tepatnya. Dan untuk selanjutnya di sini dari temennya Arya, lebih tepatnya dari Alexander ya, jadinya melalui WhatsApp pribadinya Arya nih, mau nge-request lagunya Leto yang judulnya Ruang Rindu. Oke, untuk lagunya udah resiapkan, saat ya kita putarkan.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 Alkoga Radio Bali. Itu ya satu single dari Malik and the Essential dengan judul Begini Begitu. Begini Begini apa itu ya maksudnya ya, gak ngerti sih kenapa judulnya bisa seperti itu ya. Oke Alkogers, Arya sudah menemani Anda selama 1 jam kebelakang tadi dari jam 9 dan sekarang pukul 10 malam ya waktu Alkoga Radio Bali. Yang dimana Arya tadi sudah menafsirkan satu mimpi dari Alkogers dan juga membacakan gabungan dari Alkogers. Tapi jangan khawatir Alkogers, bagi yang mimpinya mau ditafsirkan lagi atau mau gabungan ke Alkoga, masih ada waktu lagi 1 jam. Jadi langsung aja ya ke sosial media Alkoga di nomor WhatsApp 081236155969. Atau bisa juga melalui Facebooknya Alkoga di Elang Kosa Gagana dan Instagramnya Alkoga di @alkogafm. Jadi ditunggu gabungan dari Alkogers nih sampai pada pukul 11 malam nanti.

Sudah lama saya tidak mendengarkan lagu ini ya. Untuk lagunya udah saya masukkan ke dalam playlist. Ntar tinggal putarin aja. Lalu selanjutnya di sini ada Giri. Oke, selamat malam Kak dari Denpasar. Mau nge-request lagunya Rihanna dengan judul Diamonds. Oke, untuk lagu Diamonds udah saya masukkan ke dalam playlist. Ntar kita akan putarkan. Tapi sebelum kita memutarkan satu single dari Rihanna, kita akan memutarkan satu single dari Virgo dengan judul Surat Cinta Untuk Starla.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
0: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.
4: Shine bright like a diamond.

96.9 Akoga Radio Bali. Itu ya satu single dari Hana dengan judul Diamond. Saatnya kita akan membacakan requestan lagi atau gabungan dari Ekogers lagi nih. Di sini dari Instagramnya, masih di Instagramnya Elkoga ya, di @elkogafm. Di sini ada Hendra. Selamat malam kak dari Sanur. Wah ini banyak kali kayaknya yang dari Sanur ya. Mau nge-request lagunya Ada Band dengan judul Karena Wanita Ingin Dimengerti. Ya dari sudut pandang seorang rata-rata katanya sih dibilangnya wanita itu hanya ingin dimengerti. Waduh, tapi kalau misalnya untuk laki-laki harus ya ada yang namanya respect dari pasangan juga. Asik. Oke, aku garis di sini ada gabungan dari temannya Ari yang katanya mimpi yang mau ditafsirkan. Katanya dia bermimpi putus dengan pasangannya. Wah, kira-kira apa nih makna dari mimpi ini? Sebagai aku garis nih yang penasaran ya, sebelum Ari membacakan apa maknanya, kita akan memutarkan satu single dari Ada Band dengan judul Karena Wanita Ingin Dimengerti.

96.9 Akoga Radio Bali. Saatnya kita menafsirkan atau memaknakan salah satu mimpi dari teman Arya ya, yang dimana katanya dia mimpi putus dengan pasangannya. Nah, tapi mimpi ini tuh gak cuma dari satu sudut pandang ya, ada berapa sudut pandang yang bisa dimaknakan. Jadi emang mimpi putus dengan pasangan adalah salah satu mimpi yang paling sering memicu kecemasan saat bangun tidur ya Akogers. Namun secara psikologis, mimpi ini itu jarang sekali merupakan ramalan masa depan atau bahwa Anda akan benar-benar putus, itu enggak ya. Jadi di sini ada beberapa pandangan, seperti misalnya nih, refleksi ketakutan bawah sadar. Secara emosional nih, mimpi ini itu sering kali muncul dari ketakutan akan kehilangan ya, atau fear of abandonment. Jika hubungan Anda sedang baik-baik aja nih saat ini, mimpi ini itu justru menunjukkan betapa berharganya pasangan bagi Anda. Sehingga otak itu mensimulasikan skenario kehilangan untuk memproses rasa takut tersebut. Lalu di pandangan selanjutnya di sini ada fase transisi atau pertumbuhan. Jadi dalam bahasa simbol ya, putus tidak selalu berarti berakhirnya sebuah hubungan ya Kogers, melainkan berakhirnya sebuah fase. Yang dimana mungkin aja nih Anda dan pasangan sedang beranjak ke jenjang yang lebih serius. Lalu bisa juga mungkin ada kebiasaan lama dalam hubungan yang harus diputuskan agar hubungan bisa berkembang lebih pesat. Lalu di pandangan yang lain lagi nih, seperti proyeksi diri atau ketidakpuasan internal. Jadi terkadang pasangan dalam mimpi adalah cerminan dari diri kita sendiri ya Kogers. Putus dengan pasangan bisa melambangkan adanya konflik batin. Anda mungkin sedang mencoba melepaskan bagian dari diri Anda yang tidak lagi cocok dengan nilai-nilai Anda saat ini. Bisa disimpulkan ya, bahwa mimpi ini itu bukan sebuah kutukan ya, melainkan sebuah undangan untuk refleksi untuk Akogers.

96.9 Okoga Radio Bali. Oke, satu single dari Billie Eilish ya, dengan judul Everything I Want. Berarti seluruh yang pengen, seluruhnya yang aku inginkan. Itulah ya. Ya, sekilas seperti itulah maknanya kok guys. Oke, saatnya kita untuk membacakan request-request Anda dari Alkogers. Atau mungkin ada yang ingin mimpi ya ditafsirkan, bisa jadi Alkogers. Jadi benar saja, di sini ada teman saya itu ingin mimpi ya ditafsirkan. Seperti apa isinya? Oke, akan saya bacakan nih melalui chat pribadinya Arya ya, di WhatsApp pribadinya Arya. Di sini ada Gustu. Oke. Malam Kak Arya, aku Gustu dari Yang Batu. Jadi aku udah cukup lama putus sama mantanku ini. Tapi entah kenapa dia sering hadir di mimpiku belakangan ini. Dan di sana kita lucu banget. Terakhir mimpi kayak kita itu sudah nikah dan dia di teras. Dan di teras rumah kita berdua sambil ngobrol tentang rencana kedepannya. Tapi sayangnya itu cuma mimpi. Tafsirin dong Kak, artinya apa? Makasih Kak, semoga harinya selalu Rabu. Wah, ada apa nih ya? Kenapa harus selalu Rabu? Biasanya selalu Senin nih. Oke, seperti ya teman saya sedang galau-galaunya karena memikirkan mantannya ya. Mungkin bagi Alkogers yang penasaran apa maknanya, sebelum itu kita akan memutarkan satu single nih dari Alexa. Oh, ternyata di sini ada gabungan nih melalui WhatsApp Alkoga. Ada Agus Ade. Di sini ada Agus Ade Tabadan mau request lagunya Do It dengan judul Jangan Ragu Padanya. Kalau misalnya gak ada, lagunya Alexa dengan judul Dewi buat kakak, makasih. Oke. Di sini Arya memilih lagunya Alexa ya, dengan judul Dewi. So, kita akan memutarkan satu single dari Alexa dengan judul Dewi.

96.9 Okoga Radio Bali. Oke, satu single dari Yusik Sulistiawati dengan judul Klik ini merupakan salah satu gabungan, salah satu requestan lebih tepatnya dari Elkogers yang gabungan di WhatsAppnya Elkoga ya. Di sini, oh enggak, ternyata dari Instagramnya Elkoga ini, ternyata Elkogers. Jadi di sini di Instagramnya Elkoga ada yang request lagunya Klik ini dari Yusi Sulistiawati. Oke. Di sini ada @saifurrahman552. Situ Bondong mau nge-request lagunya Audi Pergi Cinta. Kalau enggak ada lagunya Yusi Sulistiawati dengan judul Klik. Buat Kakak makasih. Oke, terima kasih kembali ya. Untuk lagunya udah saya putarkan. Saatnya kita membacakan makna nih dari teman kita yang sedang curhat. Oke, di sini katanya ya, untuk dari temannya ada ini, katanya dia mimpi yang dimana dia itu sudah cukup lama kan buat putus sama mantannya, tapi entah kenapa dia itu kayak sering hadir nih di mimpinya di belakangan ini. Lebih tepatnya mantannya sering hadir di mimpinya ya. Dan di sana katanya dia ngerasa mungkin perlakuannya itu lucu banget, dan terakhir mimpi kayak kita sudah nikah. Wah, udah sampai jenjang nikah tuh. Dan di teras rumah kita berdua sambil ngobrol tentang rencana kedepannya. Tapi sayangnya itu cuma mimpi, tafsirin dong Kak artinya apa. Oke, saat kita menafsirkan ya. Di sini emang ya mimpi tentang mantan setelah sekian lama putus memang sering kali memicu perasaan campur aduk saat bangun. Ada rasa hangat, tapi juga ada rasa sesak karena harus kembali ke kenyataan. Dan di sini bisa jadi nih ya, terdapat simbol urusan yang belum selesai nih atau unfinished business. Yang dimana meskipun secara sadar Anda sudah move on ya, pikiran bawah sadar Anda itu masih menyimpan residu emosional. Obrolan di teras tentang rencana masa kedepannya melambangkan adanya harapan-harapan lama yang dulu pernah Anda tanam namun tidak sampai dipanen. Dan mimpi ini itu adalah cara otak Anda untuk mencoba menyelesaikan cerita yang terputus tersebut di alam bawah sadar. Dan untuk selanjutnya di sini ada dalam psikologi mimpi ya. Mantan itu seringkali muncul bukan sebagai dirinya sendiri nih Alkogers, melainkan sebagai simbol dari suatu perasaan. Jadi jika di mimpi itu Anda merasa bahagia dan lucu banget kelakuannya, mungkin saat ini dalam hidup nyata Anda sedang merindukan rasa nyaman, keintiman, atau kegembiraan seperti yang pernah Anda rasakan dulu. Mantan Anda hanyalah aktor yang digunakan otak untuk menggambarkan perasaan bahagia tersebut. Dan sebagai kesimpulan ya, mimpi ini itu sebenarnya tidak minta Anda untuk kembali kepada sang mantan nih, melainkan sebuah pesan untuk diri sendiri. Misalnya seperti yang pertama, validasi kebahagiaan. Jadi Anda itu memiliki kapasitas untuk merasakan kebahagiaan, kedamaian yang dalam seperti adegan di teras tersebut. Jangan takut untuk mencari rasa nyaman itu kembali di masa depan dengan orang yang baru ya Elkogas. Lalu di sini ada penutupan, ada makna dari penutupan ya atau closure. Jadi anggaplah lah mimpi pernikahan itu sebagai perpisahan yang manis dari alam bawah sadar. Jadi Anda sudah melihat versi akhir bahagia itu mimpi. Sekarang waktunya fokus membangun rencana masa depan yang nyata di dunia pada saat Anda bangun.

96.9 Akoga Radio Bali. Satu single ya dari Hindia dengan judul Kids, membawa kebersamaan kita sampai pada pukul 11 lewat 1 menit di hari Rabu ya, lebih tepatnya pada tanggal 13 Mei 2026, yang dimana di sini Arya sudah membacakan gabungan-gabungan dari Echo Girls, juga sudah membacakan requestan, memutarkan requestannya lagu favoritnya Echo Girls juga, serta sudah yang namanya menafsirkan suatu mimpi ya, karena spesial program juga di Tafsir Mimpi hari ini atau malam ini. Oke Echo Girls, jadi dua jam kebelakang tadi Arya sudah menemani Echo Girls. Terima kasih juga buat Echo Girls yang tadi udah gabungan-gabungan serta sudah atensi juga selama 2 jam kebelakang tadi ya. So karena emang udah jam 11 lewat 2 waktu Echo Girls Radio Bali, izinkan saya Arya Wijaya untuk meninggalkan ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena di keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam.

0: 이라디오쿠
1: 못간 이라디오쿠
0: 못간 이라디오쿠
1: 이게 땅 거기
0: 두세 땅을 향기 또 이라디오쿠 아노
1: 에헤 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio oce
1: radio oce mendingan radio pe kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: aci ya.
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Gempa berkekuatan 6 pada skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Dari Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku menjadi korban kejahatan hipnotis. Kekerasan kembali terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka Bukit Ejohen, Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain. Karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja. 96.9

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: shout it.
1: It's a good, good morning.
2: 96.9 FM.
3: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
4: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
3: Ih, baca apa ngecek status sih?
4: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
3: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
4: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
3: Ini perpusai.
4: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id.
2: 96.9

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: Fiskal Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku menjadi korban kejahatan hipnotis.
3: Kerasa kembali terjadi di Langgro Aceh Darussalam.

0: 96.9 Elkoger Radio Bali. Enak kali ya kalau misalnya hari ini itu bisa bangun sedikit lebih siang.
1: Betul. Kalau bisa karena ada hujan.

0: selalu dilancarkan ya, termasuk betul. Agenda bermalas-malasan ya.
1: Benar, karena bermalas-malasan hari ini sepertinya memang sangat nikmat sekali ya.
0: Iya, kan liburnya sampai besok toh, besok juga cuti bersama.
1: Iya benar, ada dua hari ya libur untuk hari ini dan besok tentunya.
0: Iya, jadi semangat berlibur, selamat berlibur dan semangat menjalani aktivitas rutinitas Anda ya, Kogers. Yang jelas pagi hari ini kembali nih, ada Mika Karisa.
1: Dan ada Desta Arita di saat ini. Sesi berisik ya nanti ya kita ya akan membacakan. Nantinya kita bakal bacain koran berita-berita hot dan viral, cie viral. Dari mana Mika?
0: Ya dari berbagai media. Berita yang rasanya cocok nih kita hadirkan di sesi berisik untuk pagi hari ini. Dan lanjut lagi di sesi kedua kita ada ngobras ya, ngobrol asik edisi kali ini adalah kulik.
1: Kuliner asik.
0: Ingin hal-hal yang identik dengan makanan enak gitu.
1: Bener, kalau Mika makanan favoritnya apa nih?
0: Apa ya? Saya mah makannya semua.

0: di media sosial, boleh dicek di sana. Tapi nanti jam 8 pagi kita akan on air-kan kembali ya.
1: Benar, dan tentunya untuk Anda yang pengen punya makanan yang Anda suka, terus teman-teman di rumah atau di Elkogers ini pengen dengerin juga apa aja sih makanan yang Anda suka, Anda juga bisa ikut nanti ya, gabungan bareng kita tentunya.
0: Yes, makanya atensi bareng kita berdua, ada Mika Karisa,
1: ada Desta Arita
0: di Elkogers Freshy Morning sampai jam 9 pagi nanti.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio Oceh.
0: Ah, radio Oceh, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Kuga Radio Bali.
1: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
2: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya. Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas. Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua. Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung. Toko Klendis Area Tabanan. Toko Klendis Area Singaraja serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama Mei 2026. Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis lantai 3 Misanto Cavidalo di cabang Klendis terdekat atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.
3: Halo.
4: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
3: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
5: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
4: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
3: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
4: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
3: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
4: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celup Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
6: Dari Kecubung 27 Denpasar, Bali, inilah El Koga FM.

0: 96.9 Elkoger Radio Bali. Sekarang waktunya kita hadirkan sesi berisi ke tengah ruang dengar Anda, berita-berita asik yang kita sudah siapkan Elkogerus untuk Anda pagi hari ini. Dimulai dari Desta dulu, di sana ada berita apa yang Desta temukan?
1: Siap, jadi saya menemukan siap banget gak tuh? Menemukan berita seru nih ya, datangnya dari Penebel Tabanan. Jadi lak-lak tajen jadi pintu masuk wisata desa. Wah, makanan nih Elkogers. Jadi desa wisata tajen di Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan terus mengembangkan potensi wisata berbasis kuliner tradisional sebagai strategi menggerakkan ekonomi masyarakat desa. Nah, berawal dari sajian khas lak-lak tajennya nih, kini desa tersebut berkembang menjadi sentra wisata kuliner yang melibatkan UMKM hingga pengelolaan homestay berbasis masyarakat ya. Ada perbekel desa tajen, Bapak Igusti Made Sukerte, mengatakan pengembangan desa wisata ini mulai dirintis sejak 2017 melalui pembentukan kelompok sadar wisata atau Pokdarwis. Nah, saat itu desa Tajen menjadi salah satu desa di Tabanan yang mendapatkan SK desa wisata dari Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan. Namun pengembangan sempat terhenti akibat pandemi COVID-19, Elkogers. Nah, setelah kembali aktif pada tahun 2022, pemerintah desa bersama masyarakat yang bekerja di sektor pariwisata mulai membangkitkan kembali konsep desa wisata berbasis masyarakat. Jadi katanya kami melihat potensi yang paling cepat nih dikembangkan adalah wisata kuliner, terutama lak-lak tajen. Nah, perkembangannya mulai terlihat ya pada tahun 2023 ketika kawasan kuliner tradisional mulai dikenal masyarakat luas. Pemerintah desa kemudian menyewa lahan khusus untuk dijadikan sentra kuliner UMKM dengan menyediakan 6 lapak gratis bagi pelaku usaha lokal. Sistem pembagiannya nih, jenis dagangan diterapkan agar pedagang tidak saling bersaing langsung. Nah, selain kuliner, desa Tajen juga mulai mengembangkan wisata menginap ya, berbasis masyarakat melalui homestay, guest house, sama villa. Nah, program itu didukung kerjasama dengan School International Training atau SIT yang rutin membawa mahasiswa asal Amerika Serikat tinggal di rumah warga. Jadi desa Tajen kini menawarkan paket banyak banget ya Elkogers ya, mulai dari cooking class, yoga, terapi tradisional buat jamu, melukat, hingga trekking di sawah. Dan wisatawan juga diajak ikut langsung dalam aktivitas pertanian tradisional sesuai musim tanam atau panen. Nah, untuk wisatawan asing sendiri berbagai macam paket ditawarkan ya, mulai dari biayanya 1 juta rupiah. Dan nanti keuntungan usaha desa wisata yang dikelola BUMDES akan dibagi kembali kepada masyarakat melalui skema sisa hasil usaha atau SHU maksudnya. Jadi sebanyak 60% untuk penguatan modal BUMDES dan 40%-nya dibagikan ke desa adat dan subak. Gitu Elkogers. Jadi memang manfaat desanya bisa benar-benar dirasakan kembali ke masyarakat ya, dengan sistem pembagian hasil seperti itu.
0: Wah, Mika, keren sih ini. Jadi selain memang untuk masyarakat, hal-hal yang ada di masyarakat di Tabanan itu ya, di desa ini juga akhirnya muncul ke permukaan. Entah itu dari jajenya kah, pertaniannya kah, dan lain sebagainya ya.
1: Betul, jadi ini jadinya big aktif ya. Maksudnya pemerintah desa, kok pemerintah sih, maksudnya desa Penebel Tabanannya maksudnya. Itu mereka aktif terus bikin alasan lah supaya gimana nih caranya biar orang mau datang dan tinggal lebih lama di Penebel. Keren banget memang ide kreatifnya.
0: Ya, ide-ide apapun itu memang sepatutnya kita hargai ya Kogeres. Kita doakan sama-sama semoga sukses.
1: Amin.
0: Gitu ya. Desa Penebel menjadi salah satu desa wisata yang dicari ke depannya ya kan, dan ramai pengunjung pastinya.
1: Benar banget.
0: Oke, beralih ya kali ini ke satu berita yang saya temukan. Ini jatuhnya nasional sih.
1: Nasional. Ya. Ada apa tuh yang hot di nasional?
0: Iya,
1: kali ini.
0: Kalau Desta sendiri gimana? Belakangan udah check out apa gitu via online di marketplace?
1: Lumayan ada sih. Ada, namanya Kalap ya.
0: Tapi sekarang marketplace ini di mana-mana ya. Kalau misalnya kita belanja online itu kecenderungan ada drama tersendiri.
1: Wah, drama apa ya, itu?
0: Yang dinyatakan kebanyakan peraturan baru yang dicetuskan sama marketplace itu merugikan pihak sellernya.
1: Waduh, gimana tuh Mika?
0: Bahkan Menteri UMKM Indonesia itu melarang marketplace menaikkan ongkir. Kalau nekat itu kan ditindak.
1: Waduh.
0: Jadi memang ongkirnya dinaikin belakangan ini gitu. Karena ya mau gak mau ada beberapa yang memang skema-skema tertentu diterapkan untuk seller itu bisa bertahan gitu ya. Karena peraturan dari marketplace itu. Cuma dari menteri itu gak ngasih, nah bingung kan. Ini selengkapnya nih KGRS. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM Maman Abdurrahman itu tegas melarang perusahaan e-commerce menaikkan biaya layanan logistik atau ongkir, ongkos kirim ya, untuk penjual atau seller di marketplace. Hal itu menyusul keluhan terkait kenaikan biaya ongkir yang dibebankan ke seller. Jadi kemarin pihaknya itu sudah memanggil seluruh perusahaan marketplace dan sudah disampaikan nggak boleh ada dulu kenaikan-kenaikan, itu benar-benar nggak boleh seperti itu ya. Dan beliau juga menegaskan pemerintah akan mengambil tindakan apabila masih ada marketplace yang tetap memaksakan kenaikan biaya setelah pertemuan tersebut. Jadi kalau sampai nih ada marketplace yang mencoba mendorong kenaikan dalam proses pasca sudah dirapatkan itu ya, akan ditindak tegas. Dan menurut beliau hubungan antara marketplace dan pelaku UMKM ini sudah diatur dalam kontrak kerja sama jangka panjang ya. Karena itu perubahan biaya layanan itu gak bisa dilakukan secara sepihak. Dan beliau juga menilai jika memang ada rencana penyesuaian biaya, maka marketplace itu wajib membicarakannya lebih dulu dengan para penjual dan melakukan sosialisasi sejak jauh hari gitu kan. Jadi kalau misalnya sudah ada perjanjian 1 tahun, ya harganya jangan sembarangan dinaikkan gitu. Dan saat ini Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM bersama kementerian terkait itu tengah menyusun mekanisme dan aturan untuk memberikan perlindungan sekaligus meningkatkan daya saing UMKM di ekosistem digital kali ini ya. Jadi memang di sisi lain beliau juga menekankan pemerintah juga tetap mempertimbangkan keberlangsungan platform digital sebagai bagian dari satu ekosistem yang saling berkaitan begitu. Seperti diketahui Elkoger, sejumlah platform e-commerce menerapkan biaya ongkir mulai Mei 2026 ya. Terbaru TikTok Shop itu mulai memperlakukan biaya layanan logistik untuk seluruh pesanan baru mulai 1 Mei 2026 lalu, seperti itu. Dan biaya layanan logistik ini mencakup seluruh rangkaian pemrosesan pesanan, koordinasi logistik, hingga tahapan pengiriman akhir ke pembeli. Jadi benar-benar gede banget biayanya.
1: Oh, pantesan.
0: Gimana, belanja lebih mahal.
1: Bener itu, Bika. Jadi untuk TikTok biasanya kan, Desta kan kalau misalnya belanja, ngelihat semua marketplace ya.
0: Iya.
1: Jadi Tokped, Shopee, termasuk TikTok. Dan akhir-akhir ini memang TikTok lebih mahal jatuhnya ketimbang marketplace lain.
0: Iya, sebelumnya lebih murah ya, padahal udah di-compare ya kan.
1: Paling murah biasanya beliau ini ya kan. Tapi ternyata karena hal tersebut jadinya lebih mahal ya.
0: Iya, benar. Dan dalam skala nasional malah ada gerakan dari para seller itu uninstall gitu. Keluar dari platform di mana mereka berjualan gitu. Dan banyak juga yang sebenarnya ini pro dan kontra sih, Desta. Jadi sebelumnya juga banyak yang kasih tahu jangan keluar dulu gitu, karena untuk membuat ruang berjualan itu aktif dan dibeli juga, produk-produknya dibeli sama banyak orang gitu kan, itu kan nggak mudah, apalagi kalau misalnya dibangun dari bertahun-tahun gitu. Jangan sampai kebijakan ini bikin kita chaos dan akhirnya memutuskan untuk uninstall itu, nggak jualan online di marketplace gitu, karena kebijakan dari marketplace ini sendiri gitu. Cuma ya kasihan juga di seller gitu kan, merugi terus buyer juga bingung kok serba mahal gitu.
1: Berarti keputusan pemerintah untuk mendiskusikan hal ini udah tepat ya, sudah benar.
0: Sudah. Semoga sih tidak ada yang melanggar ya.
1: Amin.
0: Itu dia berita-berita yang bisa kita hadirkan di sesi berisik kali ini. Kalau misalnya Anda penasaran berita-berita lainnya, boleh selalu dengarkan sesi berisik di Elkoga Freshy Morning dan Beautiful Sunday.

0: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, mama lagi ngapain? Tumben mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih papa pas-pasan lagi.